0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: Pawasa Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan

0: ากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Pakti 4-01-173-2999 atau talian hotline Kok Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Pejabat Perdagangan Wilayah Naratiwa terus mengambil langkah menjaga kesara hidup rakyat dengan menganjurkan aktiviti menghubungkan pemasaran telur ayam dengan membawa telur ayam segar berkualiti untuk dijual pada harga istimewa. Langkah ini bertujuan memberi lebih banyak pilihan kepada rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan selaras dengan dasar Kementerian Perdagangan dalam mengawal harga barangan dan mengurangkan beban kesara hidup rakyat. Aktiviti tersebut akan diadakan pada tanggal 28 hingga 30 Singhakom. Telur ayam nombor 2 dijual pada harga 115 baht daripada harga biasa 135 baht dan juga pada tanggal 28 Singhakom jualan diadakan di kawasan Kaki 5 di hadapan Pipitapan Muang Naratiwat. Manakala pada tanggal 29 hingga tanggal 30 Singhakom jualan diadakan di kawasan tempat letak kereta di hadapan pusat beli belah Bixi Super Center Cawenge Wilayah Naratiwat mulai pada jam 10 pagi dan hingga seterusnya.

Pejabat perdagangan wilayah Nakhratiwat menganjurkan aktiviti kempen pengambilan buah-buahan wilayah Nakhratiwat kali pertama pada tanggal 28 hingga 30 Ogos ataupun Singhakom dari J3 petang hingga 8 malam. Bertempat di kawasan Padai Rupuk di laluan turun di tepi empangan market ataupun talat Rimkuan. Bersebelahan dengan stesen meteorologi Nakhratiwat daerah Mueang wilayah Nakhratiwat, aktiviti ini bertujuan menggalakkan pengambilan buah-buahan dan produk pertanian yang selamat, merangsang perbelanjaan dalam kawasan setempat serta membuka lebih banyak saluran pemasaran kepada para petani dan pengusaha. Aktiviti ini selaras dengan dasar Kementerian Perdagangan dalam menggalakkan pasaran produk pertanian, menjaga kebajikan para petani serta menggerakkan ekonomi agar umbah.

NG Buncoy Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Naratiwat menegaskan kepada semua agensi supaya menggunakan data dan maklumat secara bersama dengan sistematik meningkatkan pendekatan kerja secara proaktif di kawasan berisiko serta mengintegrasikan kekuatan dan kerjasama semua pihak secara berterusan khususnya dalam aspek pencegahan kejadian, menangani masalah dadah, jenayah serta menjaga keselamatan nyawa dan harta benda rakyat. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan pelbagai tindakan yang dilaksanakan menghasilkan keputusan yang nyata dan dapat dilihat serta meningkatkan keyakinan rakyat di seluruh kawasan wilayah Naratiwat.

0: Minat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita sawata. Kita lah untuk peminat, jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah. Boleh berjumpa setiap hari lah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana, duduk dengar Gelombang FM 95 kita ni, untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duduk bawa derah, jangan duduk galak, jangan duduk laju sangatlah, supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duduk dalam jaga Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah, bersalah silap minta maaf belaka. Dan juga sebelum kita hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar, meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah, tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Arti gapo? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Chong tham di sah, ya pai wang kham chom. Chong tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti, satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu, kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari.

tengah hari ni dah ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tahta kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat, jangan lupalah hati-hati di jalan raya. Dan juga turuklah apa turuklah aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turuklah untuk keselamatan kita, kita berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat gitulah. Untuk tengah hari ni dah ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak bicara dengan peminat. Dan juga siapa-siapa ada soalan ataupun nak tanya gapo ataupun nak dengar

banyak sangatlah. Ada juga minum air saja tu, air tawar tu we banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga seneme-seneme petai-petai tu ke melangkai katik we tubuh kita tu tubik peluh katik, tubik peluh ataupun gerak geri lah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk we lama. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan. Semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Itulah untuk sekarang itu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Adik akak peminat pendengar semua, daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ini tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ini, tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ini bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ini kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ini minta maaf belakang. Siapa yang dengar mana saja minta kita wish selamat wal afiah. Apa saja nak pergi mana pun minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal gini gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga kesihatan. Lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf belaka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni kita boleh berjumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hendak didengar di pada ruangan pertanah kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fairajilah pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sawatajala bahasa Melayu tepat 24 jam. Jadi masa berehat hok peminat semua di masa ni kita duduk buat gapo dan udara lagu mana suara cerak kedak dan di pada orang peternak kita daripada gelombang FM 95 ni lagu mana tu kita boleh kasi boleh deh di pada orang peternak kita nombor tu 073-203-583. Alhamdulillah hari ini dengan di pada orang peternak kita pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dan di masa ni dengan musim ujian deh, iaitu musim ujian tu kita kena jaga kesihatan, jaga tubuh badan kita lagu mana tu, jaga dia lagu mana tadi kita mari hubungi yang kedua di pada orang peternak kita.

Baiklah, masuk pada hubungan yang kedua di pada orang yang patana kita masa ni pada gelombang FM 95 MHz dan yang radio Sawat Hajala bahasa Melayu tepat teh 24J. Jadi masa berehat masa ni dan peminat mana nak dengar lagu kapal tamah ataupun nak kasi di pada orang yang tu 073-203-583. Di masa ni dengan musim ujian dan setiap tahun tu kita di tempat teh kita kena jumpa dengan masa musim ujian, musim aibah, iaitu kita duk di masa ni kita kena jagalah tubuh badan kita untuk nak wis selamat laka pada nyakit deh pada adik kakak kita di masa ni nak jaga lagu mana gatik dengan kesihatan tehok kita di pada musim ujian. Satunya nak tubik gimana tu kita lah jeda lah dengan payung dengan baju ujian deh untuk tak sewi kita basah dengan ujian deh. Lepas tu jagalah tubuh badan kita widuk suwe sok moyang duk tepat pada duduk uji duk kena ujian sok mo deh, iaitu jaga-jaga deh bawa baju ujian, bawa payung cedek deh. Yang keduanya deh bakal topeng kesihatan ataupun nak bakal beg anamai pemulih juga, beg kain pemulih juga. Sebab di pada musim ujian ni ya virus banyak dah hak nyakit mai dengan ujian. Lepas tu jaga dengan nyakit banyak lagi di pada musim ujian ha. Nyakit demam semua pun ada dan nyakit dengan nyamuk pun ada, iaitu jagalah di masa ni bakal topeng kesihatan untuk orang yang dibersing dah yang di batuk banyak sangat, iaitu kita bakal kita sendiri dan untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dan yang ketiganya jagalah kepada kesihatan hak kita ha makin ni. Ha makin ni kan ha makin ni hak kita ni kena makin ni hak yang panah dah. Lepas tu bakar sudu hak kita sendiri yang hidup bakar sekali. Lepas tu

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya petana kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana saya akan maaf di ruangnya negatif. Patut klik menjumpa pula pada hari esok masa tula pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada Glamour FM 95 MHz dan Seng Radio Sota Jalan masa mali tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Jelek minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Dengga berita polisi kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Salawat Sanjala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala tiap-tiap harilah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah, nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halil, Glomer. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

minat, kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti ataupun dengar khabar berita lah melalui stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun Sawata Jala ataupun stani radio kerajaan siang yang Perhatian Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama menghadiri ataupun marilah ikuti bersama dah. Tak kira lah ruangnya mana pun yang kita dapat ikuti ataupun kita luar masa mana bolehlah kita ikuti ataupun suara radio tak nak cerak mana boleh juga kita ikuti melalui jalan Facebook. Namanya page Sawata Jala Krom Raja Sampan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah jaga-jaga kesihatan dan juga sehat walafiat dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, duk atas-atas kereta, duk tengah jalan-jalan tu tak kira lah nak pergi mana. Dah, tak kira lah nak pergi mana, nak pergi ke rumah, nak klik, baru klik kerja. Gitu supaya kita selamat. Dan juga jauh daripada kemalangan ataupun ubat tihit, kita kena beringat jugalah, kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kena jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon dan juga hal-hal lain lagi lah kita supaya kita selamat. Dan juga gi selamat, klik dengan selamat. Gitu juga peminat, pakat berdoa kita duduk dalam jaga Allah, selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu kita untuk pakat-pakat berdoa, we kita belakang ni Allah panjang untuk nak cari rezeki kepada keluarga.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Apa tu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir lah, pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu Amik tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamour FM 95 Mekel. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedah, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petaning silap salah sikit sebanyak lagu mano minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari, patu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Glamour FM 95 MHz sawat jalan kita nak mari kecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ini ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

Anda sedang mendengar Sawatoh Zala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

selamat petang kepada peminat semua. Hodoh didengar di pada ronge. Selamat petang masa ni. Dan jumpa dengan saya Dina Feyurai Jelek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sarajalah masa mulai tepatnya 24 jam. Dah di masa berehat lepas kita sudah kerja dan duduk balik kepada kampung ataupun duduk balik kepada rumah kita sudah ngaji apa siap ambil anak cucu kita sudah boleh kita masa berehat ni duk bawa kereta ke lagu mana ke duk dengar di pada rumah ataupun di pada kedai boleh kita pusing dari rumah boleh pada gelombang FM 95 MHz Sarta Jala setiap masa 24 jam tu nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang dah duk we khabar kita we kepada adik kakak kita boleh tahu cara-cara setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Sarta Jala deh patuh setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang di pada masa ni adik Dina pun nak make jepuk pada cara-cara yang di pedah we kepada adik kakak kita juga dah pada masa berehat ni hari ni dah alhamdulillah ada nak jadi jauh apa tu tadi kita mai hubungi yang kedua dah alhamdulillah tu masa ni peminat mana nak kasi di pada orangnya tu boleh kita kasi boleh nombor tu lah dah 073-203-583 pada petening lagu mana ratik udara kita deh tepat peminat duduk dengar tu lagu mana ratik deh suara cerak kedak udara lagu mana boleh kita kasih boleh juga deh di masalah ni ataupun ada khabar kita nak tukar pun boleh juga tu begitu nombor tu lah deh 073-203-583 apa tu masa ni kita buat masa berehat dulu pada cara-cara hak saya nak jemput mari wika adik kakak kita di masalah ni deh nak jadi cara apa tadi kita mai hubungi yang kedua dan masa ni kita buat masa berehat satu lagi dengan lagu hak peminat minta mari di pada gelombang FM 95

Ya, terima kasih kepada peminat semua hok dok didengar daripada orangnya. Selamat petang masa ni masuk hubungnya yang kedua pada masa berehat hok adik kakak kita masalah ni dah dok bawa kereta nak sapa rumah tu boleh kita bawa dengan sobat-sobat hati dah patu boleh dengan Tyson Rio Golmet FM 95 di masalah ni dengan orangnya. Selamat petang dengan adik Dina dan masa ni hubungnya yang kedua saya pun lepas dengan jeput nasihat ataupun lagu-lagu gua peminat minta mari dah patu jeput dengan khabar pita hak yang pedah kepada adik kakak kita sikit dengan masalah ni caya dengan adik kakak kita dengan masalah ni main dengan terosak ataupun tablet setiap masa 24 jam tu adalah setengah hari tu bumai juga dah sebab masa berehat tu kita pun mik terosak main pergi duk tengok gi mari dah dengan social media ni pernah sangat patu kalau tengok hok yang molek-molek juga dah patu tengok boleh nampak hok yang jadi bahaya pun bahaya kepada adik kakak anak cucu kita tapi satu lagi dengan hok bahaya hok kita tengok rosak banyak dah smartphone banyak iaitu sakit mata boleh juga dengan kesihatan hok masuk dengan mata kita sebab kita duk main dia setiap hari tu banyak je juga. Lepas tu duk tengok-tengok pun seng dengan rosak kita dengan smartphone kita pun jadi bahaya juga. Iaitu kita nak jaga lagu mana dengan mata kita. Sebab mata kita ada sekali mari tu, sekali kita duduk ni, kita kena jaga yang molek. Sebab kita kena tengok

Ya, terima kasih kepada peminat semua dari dengar ruangnya selamat petang Mas Saning deh masa hubungnya yang ketiga tengok masa ya jadi masa lewat deh silap salah mana saya minta maaf di ruangnya ni kata patu klik mai jumpa pula pada hari esok masa tulah dari pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jala masa mulai tepat teh 24 jam masa ni saya Dina Fayura Cik Lek, minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Mari siapa kita ni panjang dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang keane. Bakit tu ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mik mari nabi-nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa, mari sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah ribu yang keane. Makna kata umur dunia sudah habis dah, sudah lepas dah, ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala jadi tu Adam alaihi salam. Allah Taala jadi tu Adam hari gapo? Yakni Allah Taala jadi tu Adam mage tu Adam ni hari Jumaat. Hari Jumaat marai-marai. Marai Allah Taala jadi mage tu Adam duk betul di dapai syurga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni hari mulia. Hari Jumaat ni dikatakan pengulu minggu, pengulu hari, raja hari ialah hari Jumaat. Lepas tu Tuhan nak berlaku kiamat pun hari Jumaat. Lepas tu hari-hari ni kita nak penting juga. Kadang-kadang dia mau kata, penting kok mana? Pentinglah ke hari? Hari Jumaat, hari jadi tu ada. Hari Khamis Allah Ta'ala lepas binatang dalam bumi. Lepas tu hari Selasa, hari Selasa ni, Selasa ni Allah Ta'ala jadi semua al-makruhat. Benda-benda tak comel, benda tak comel, benda terhuduh, benda gawah. Kalau kita keceknya, benda yang tak comel, benda yang huduh, daripada kejahatan, daripada penyakit tu, penyakit ni, kencing manis, darah tinggi, nyakit jantung, nyakit kau, nyakit gapo, semua Allah Ta'ala menjadi hari yaumas thulatsa, yakni hari Selasa. Amo nak betang sikit ibu bapa, sebab orang kita di hari ni tak tahu hulu hilir, setengah-setengah tu tak tahu hulu hilir. Malam ada seorang nak cerita dah lipung masuk umur 10 malam, lepas ada mengajar malam, kawai pelajar-pelajar tu masuk ke amo. Alhamdulillah orang ni. Orang lebih kurang umur 40, tak lipung masuk ke amo, kata bapa, amo rasa nak jumpa dengan bapa, kata orang nak jumpa dengan amo, amo dengar klik bapa. Dengar kan, ya tak amal ni wasa nak berubah di hari ni, amal 40 lebih, anak pun besar-besar dah. Tapi amal nak berhenti bagai tak boleh, tak boleh, ya kata. Nak berhenti air ketung tak boleh. Nak buat lagu anak apa? Amal di hari ni niat amal nak berhenti, tapi cara nak berhenti tu lagu mana? Dulu mau berhenti dah sekejap, lepas tu lah ni masuk kawai gugur heret amal pula, amal nak berhenti tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Amal nak berhenti. Amo niat atau amo ni pun sekarang lo ni umur pun sayuk dah seolah tak kalau matahari duk lek jatuh dah. Duk lek dekat-dekat dengan asar, dekat-dekat dengan mengorek dah. Amo rasa tak lama, cedengi hok pergi sana tak ada lagi. Patu kata ginilah be, kalau be nak jumpa be mari amo hari Selasa, amo jumpa dengan orang kampung semua hari Selasa amo jumpa. Kalau demo ada hajat ada kapo ramai orang ikut lupa pergi jumpa ngamo ni, orang ikut kapo atas ni pun ada, orang ikut kapo pasal kana kok pada ni kawasan gapo nak pada ni pun ada ramailah dok gitu. Kama di kita tak kalau nak jumpa gari lasa amo nak oyak. Kalau abang nak berhenti sungguh mendaning, baik nak niat mulai, niat mula hati. Bersih hati dengan Allah Subhanahu Taala. Kata abang nak berhenti dah mendaning. Niat minta witah katuk jalan tak mulai, minta witah buka jalan mulai. Lepas tu abang mari jumpa amal mana wik amal. Abang buat amal. Bawa amat apa dan bawa wari ai wari berah mana wa atawa patut ai tawa dengan berah ni sebab ya tapi bai kena wa amal sendiri abai kena wa amal kena tawajuh dengan Allah Taala setiap waktu abai kena zikir kena apa tak apa zikir mana wi ini ibu bapa masyarakat kita di sekarang learning berkelai kampung. Berkelai kampung tak tahu nak pergi. Berkelai kampung tak tahu mana nak hadap. Tak tahu orang nak pimpin pergi ke mana. Kamadin kalau kita tak hampirkan ulama-ulama di akhir zaman ini, bermakna kata kita hidupan kita berkelai kampung. Sebab tu kita jangan jauh daripada ulama. Jangan jauh daripada orang yang berilmu. Jangan jauh daripada orang belajar. Jangan jauh daripada orang ngaji. Kalau kita jauh daripada mereka ini, kita akan sesat dan kelai kabut di dalam dunia ini. Karena setengah daripada imam kita katanya, Imam Ghazali katanya, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharan. Ketahuilah engkau, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia, fa'lam annal ilma wal ibadata jauharani. Maka hendak tahulah engkau, hei orang menutup ti ilmu dan orang tutupkan ibadah, annal ilma, akan bawasa ilmu ni, ilmu kita nak kenal Allah, ilmu cara kita nak ibadat ke Allah,
ilmu cara kita nak bersihkan hati kita, ni nak ilmu lah kau ni. Kalau kita tak ngaji, kita tak harap nyakit hati kita. Kalau kita tak ngaji, kita tidak cara kita nak semayah. Kebih baik mana kena. Mi'at semayah baik mana kena. Semayah baik mana tak kena. Semayah lagu mana kena. Raya mana sahih. Semayah mana tak sahih. Kalau kita tak ngaji, kita kerti tak? Ibu bapa yang dihormati. Tak kerti. Kamu dia nampak rupa dalam sejik kebih belakang Allahu Akbar. Kalau ngatik pun la ilaha illallah. Tapi cara ngatik hak kena tu lagu mana. Pas cara semayah hak betul lah mana. Cara mi'at semayah hak betul lah mana. Kalau kita tak ngaji, tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali kata, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharani. Mengtahulah bahawa seilmu dan ibadah ni seperti dua permata. Ni permata, mau bakal permata lah ni. Ni panggil permata. Ulama wak banding ilmu-ilmu seorang ni, kita ngaji tauhid, kita ngaji fiqah, kita ngajikan usul, ini serupa dengan permata yang duk berkilat lah. Ya duk di mana ni ilmu ni? Tepat ya di mana? Di mata ke? Tepat ya di telinga? Tak, tepat ya di hati. Apabila seorang tu yang ngaji, apabila seorang tu yang belajar, maka ilmu ni akan bertapak di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asin. Ilmu ini satu cahaya Allah. Dia tu satu cahaya. Lagi pula wa nurullah, dan cahaya Allah Taala ni dia tak ditunjuk dan tak hidayat kepada orang yang neraka. Lepas tu kita orang ngaji, kena ngaji wi geti. Kena ngaji wi pandai. Tiga ilmu ni jangan kita tinggal. Ibu bapa nak kecek hani ya. Sebab lala ni kita kena ngaji, kita kena belajar. Sebab kita nak buat amal, kita nak beribadat, kita nak sembah ke Tuhan. Nak sembah Tuhan setiap hari, setiap malam. Kena semaya subuh, kena semaya asar, kena semaya zuhur, kena semaya maghrib, kena semaya isyak. Mana dalil kena semaya subuh, semaya asar? Kalau kita tak ngaji, kita tahu dah. Mana dalil kena semaya subuh? Mana dalil kena semaya zuhur? Mana dalil kena semaya asar? Tuhan kata dalam Quran, kalau ulama tak kaji, kita tidak tak reti. Ulama katanya di dalam Al-Quran, ba'da uzubillahi minasyaitanir rajim wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sadaqallahul azim. Kamu dia siapa dia duk kupah tak kena semaya zuhur? Siapa dia duk kupah nak semaya asar? Siapa dia kupah nak semaya subuh? Siapa dia kupah nak semaya maghrib, semaya isya? Ini semua daripada ulama-ulama. Tuhan tak ada royak dalam semaya tu. Nah, dalam Quran tu betul-betul semaya subuh, betul-betul dari saat itu daripada semaya isya, betul-betul daripada semaya. Tuhan tak royak betul-betul. Tuhan tak kecek dengan cara sorahatan. Tapi orang yang tepuk, orang yang kegawa, yang kegawa, yang belahkan Quran ni, ialah kena kepada para-para ulama. Amun awak banding gini. Kita hidup di hari ini, kita ada Quran. Kita ada hadis. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, siapa dia nak kubah wi kita? Siapa dia nak peta wi kita? Siapa dia nak gerak? Nak gerak, nak peta wi kita dalam Quran? Siapa dia nak belah wi kita makan? Siapa dia nak royak ayat wi kita? Semua ini kena daripada ulama-ulama orang ngaji. Kama di Al-Quran ini, kita buat bandingnya asal mari Quran turun mari ke Nabi. 30 juzuk, 1,990 ayat. Supo dengan kayu sebatang menawa banding. Kayu tengah sebatang lek pagar kita sebatang kayu tengah tinggi. Lepas tu kita tebal. Tebal kayu tengah tu duk sebatang situ kerak dua. Lepas tu orang nak gaji je saat ni tu kalau bukan tokek gaji kena dah. Kalau bukan tokek gaji kayu ya boleh buat dak apa kayu tengah ya betul saat ni. Kalau ya bukan tokek ni gaji bukan tokek kayu, ya pandai kita nak gaji kayu, nak buat tubik papel, nak buat tubik dinding, nak buat tubik lata, nak buat tubik rasau, nak buat tubik tiek, nak buat tubik kasar jatek. Kalau ya bukit toke, ya pandai kita nak gaji kayu, hak sebatang, we jadi kayu macam-macam. Berbagai-bagai. Tak pandai. Supaya tu juga, Quran, yang mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mari sebuah. Turun mari ke Nabi, asal Quran duduk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah. Orang panggil turun, daf'atan wahidah, sekaligus. Duduk di Lauhil Mahfuz,
turun mari pada Baitul Izzah di langit yang pertama, langit dunia turun sekali tu. Lepas pada tu Tuhan suruh malaikat nah turun mari tu di atas jalan tadrijian, di atas jalan berasuh sikit-sikit tu mari Nabi 23 tahun. Turun mari Nabi, masa Nabi dah tak apalah, Nabi ya pehekan ayat, getikan ayat, sahabat getikan ayat, pehekan ayat, pehekan tafsir. Tapi kita di hari ni, kalau kita tak dekat dengan ulama, kalau kita tak dekat dengan orang ngaji, kita nak tafsir kok mana? Amo nak misal apa ni? Ayat mari. Wal

Ani. Kemudian Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan bermula perempuan-perempuan yang tertalak. Orang tina hak kena talak. Maka talak ada admara, ada talak raj'i, ada talak ba'in, ada fasab. Kemudian talak raj'i kita boleh talak lah. Talak sekali lepas tu boleh rajak balik. Kemudian orang tina hak kena talak ni Allah Ta'ala kata yang tarabbasna bi anfusihinna, duk menunggu-nunggulah ia dan duk menati-natilah mereka bi anfusihinna dengan diri mereka salasata quruq, tiga quruq. Ha, tiga quruq ni tak faham. Lepas tu kalau kita orang kampung macam kita orang awal berapa kita faham tak tiga quruq. Tuhan kata orang kena tolak. Misalnya kita tak ada monitor tolak dengan sebab tok lelaki mati. Ia kena tunggu 3 bulan. Ataupun kita tak kena tunggu saat itu 120 hari. Ada. Orang hak tok lelaki tolak. Misalnya tok lelaki tolak 3 ada. Maknanya kena tunggunya 3 kurung. Berapa 3 kurung? Ini bahasa sini. Ada. Salah satu kurung. Kalau mazhab sahabah. Hari ini nak pergi ke ulama ni. Nak yang kata kita tak boleh tinggal ulama. Kita kena dekat dengan orang ngaji. Kita kena hafiz kepada orang belajar. Ulama takwil sini kalau ulama sahabah Zaid bin Sabit mentakwil pada ayat salasata quru ialah dengan makna salasata tuhrin, yakni tiga kali suci. Makna kata orang tina perempuan kena tolak saat itu, dia kena tunggu sampai tiga kali suci. Makna kata ia suci sekali lepas tu lelaki tolak, suci sekali. Mari hei, lepas tu suci dua kali. Mari hei, lepas tu suci tiga kali. Ha, tiga kali suci baru dia boleh kahwin baru, boleh bersuami yang baru. Kata Zaid bin Sabit, lepas tu ulama yang mengikut di atas perkataan bagi Zaid bin Sabit, siapa dia? Ialah kepada Al-Imam Syafi'i. Salah satu quruq mana? Salah satu tuhrin, tiga kali suci. Dan pula kata mazhabnya, nah sahabat lagi, murad dengan salah satu quruq dengan makna salah satu hiyadin. Kena tiga kali mari hi. Baru nak boleh nikah baru. Lepas tu siapa dia mengikut ulama ni dan mazhab sahabat ni ialah kena kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini nak royak katanya ibu bapa, kemudian kita di hari ni jangan jauh daripada mengaji, jangan jauh daripada masjid, jangan jauh daripada ibadat kepada Allah. Kerana ilmu-ilmu ni dikatakan serupa dengan permata. Bermakna kata apabila ilmu ada dalam hati seorang, maka mulut dia bahasa nak kata la ilaha illallah, mulut dia bahasa nak kata subhanallah, mulut dia bahasa nak kata alhamdulillah, mulut dia bahasa nak kata gawa dia lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apabila ada permata di dalam hati dia, apabila ada dalam hati dia ilmu, maka ilmu yang percaya ni ia akan tubik di lidah dia kata Allah, dalam lidah dia kata la ilaha illallah, di lidah kata subhanallah. Kerana percaya ilmu yang ada di dalam hati yang membawa naik ke lidah dia kata Allah ataupun la ilaha illallah ataupun subhanallah. Sebab permata kalau duduk dalam benda katuk kita buh dalam bekas dia tak tubik, tapi dia terpermata apabila kita wepak dia berkilat lah bersinar-sinar tubik orang panggil percaya. Maka ilmu seorang pun macam tu. Ha, sebab perlu kita kena berilmu, makna kita nak ibadat. Kalau dia mau tanya kita ilmu dengan ibadat hak mana terlebih, mana lebih di antara ilmu dengan ibadat? Jawab kata al-ilmu afdalu minal ibadah. Sebab tu ulama kata al-ilmu gapa dia? Annal ilma al-qatbu gapa? Qatbul ibadah. Ilmu-ilmu tu dikatakan batasan bagi ibadat seorang. Gini kita nak misal. Ilmu ni supaya batasan. Nah, batasan. Sika saat ni tu ada batasan tak? Kalau kita tak kereta mutu ya ada batasan tak kan? Ada kita tak batasan. Kemudian tayar rudar tu, lomek tu, yang nak musim molek, kena batasan kukuh, batasan janguk, batasan wah kaca, wah gawa. Ha, pelau dia tu molek, lagi buat dalam pelau saat ni tu kejap molek, baru tayar yang musim molek.
Kalau kita nak buat banding katanya, ibadat sore tu nak musing molek, nak berjalan molek, kena ilmu dia pun comel, ilmu dia pun molek, etika dia pun molek, dan pegangan dia molek, baru ambalan ibadat dia saat itu bermusing lah ia dengan secara comel, kerana batasan bagi ibadat dia molek. Kama dia amana oyak ta ilmu ni daripada alima ya'lamu ilman. Tiga harah-harah. Ain, lam, mim. Ha. Ain, lam, mim. Alima ya'lamu ilman. Seorang yang reti nama alim, kama dia ilmu duduk dalam hati nama ilman. Kama dia ain, ain ni Allah Ta'ala gapo yang ulama tafsir pada ain ni. Ialah seorang apabila ada ilmu, maka ilmu dia ni juga akan membawa kepada illiyin, membawakan dia pergi pada syurga illiyin. Ain zekor. Kama dia lam, lam pada ilmu ditafsirkan oleh ulama ialah gawa dia, ialah dikatakan al-lutfu, makna berlemah-lembut. Apabila orang ni ada ilmu, makna kata ilmu ni akan bawa dia, mengajak dia pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila ilmu ni juga dia saat ni tu akan membawa seorang pergi pada syurga, dan seorang ni apabila berilmu banyak-banyak-banyak, maka seorang tu jadi sifat berlemah lembut. Kalau orang sebenar ilmu dalam dada ada dah. Orang ni beraluh, kecek pun beraluh, kecek pun ada beradab, kecek pun ada dah. Adab-adab dan supaya kecek tak jadi bengkak, panggil tak jadi kabung lah. Patu ilmu makna iliyin, la makna al-lutfu, milku min tu makna malikun. Ialah jadi raja. Ha, cuba kita tengok orang ada ilmu ni. Cuba tengok tu orang wasen ni, kita tengok babo-babo semua wasen ni. Babo mizi, babo suh. Tengok ketika dia pergi moh demo, demo besar tak dia. Demo hormat tak dia. Dengan sebab ming tu ditafsir mana malikun. Ialah mal gawak, malikun ialah raja. Makna kata orang yang ada ilmu Allah Ta'ala beri kepada dia serupa dengan raja. Orang besar dia, orang hormat dia. Lepas tu nak ayat katanya ibadat kita ni kena ada ilmu, wajib kena ilmu, wajib kita kena belajar dan kita kena mengajikan ilmu. Tiga tu hak kita duk tahu belakang, ilmu usul dan pula ilmu tauhid dan ilmu fiqah dan pula ilmu tasawuf. Kemudian kita duk hapih-hapih dah dengan bulan Rajab ni, maka kita kena banyaklah isah diri, kita kena banyaklah mikir, kita kena banyaklah ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana supaya Allah Ta'ala terimakan kita ke akhirat esok sana itu dengan kita yang terbaik, lagi pula dapat jadi hamba Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Wa sabballahu alkhaira min fawqi ra'si sabba wa kharaja min zunubihi kayawmin waladathu ummuh wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli alkhataya qad istaujabun nar aw kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda katanya, man ahya, barang siapa yang menghiduplah ia awwala lailatin min rajab, daripada awal-awal bulan, daripada bulan Rajab tu dia menghidupkan bulan Rajab tu awal-awal. Ha, supaya ulama-ulama dan ahli-ahli ulama deh malam-malam tak nak tidur mana. Ada satu ulama saat ni tu dah, dia kata aku 30 tahun dah tak tidur tak tikar. Ya dia kena duduk nyandar itu kadang-kadang nerah 10 minit. Kadang-kadang yang nyengat nerah lelah duduk mengajar tu, dia terpunuh rehat setelah 10 minit. Ya kata aku duduk kalah kuih lagu ning ni 30 tahun dah. Kenapa? Kerana aku saya masa yang Allah Ta'ala bagi kepada aku ni, aku takut masa tu habis dengan tak tahu gana. Takut masa saat ni tu sia-sia. Masa terhabis saat ni tu orang panggil hampa, lagi pula jadi habu bertabur orang. Lepas tu kita di hari ni kita hitung ada ibu bapa. Masa hak tu hewi kita ni ada lagi 10 tahun masalah.
ada lagi 20 tahun masalah, ada lagi 10 tahun, 3 tahun, kita hitung dah. Ulama-ulama dan pula daripada para sahabat-sahabat, tabi'in-tabi'in, ya sangat-sangat hitung. Nak tidur dia saat itu, adakah dia baca doa lagi? Tidur dia sempurna lagi ibadat dengan Allah. Tidur dia saat ini sempurna lagi zikrullah dengan Allah. Tidur dia saat ini tua amalkan Tuhan lagi, ingat Tuhan lagi. Ha, cuba kita fikir. Kalau kita hidup, kita tak ada ingat ke Allah, rugi berapa hidup puluh tahun pun. Ha, sebab tu dalam satu ayat ya, ya, dia azal kata, kalau aku hidup ni sampai 1,000 tahun, tapi 1,000 tahun tak ada ibadat ke Allah, tak ada beriman ke Allah, hidupan itu tak ada berguna dan tak ada saadah. Allah ada saadah, ada beruntung, ada kelabuan. Makna hidup dia dalam zikrillah, la ilaha illallah. Ataupun duduk dia temu lidah dia, Allah, Allah, Allah. Ataupun lepas maya dia wirid setapak dia doa apa tak ni tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tu orang panggil sayyidul istighfar. Tak ugi ni, tak ugi berapa. Lepas kita duduklah sejik ni, niat iktikaf boleh pahala. Tak ada kena semaya. Niat iktikaf boleh pahala dah. Dah. Makna katanya, dia kata sini, man ahya awwala lailatin min rajab, lam yamut qalbu. Nascaya tidak matilah oleh hati. Hati seorang tak mati. Kemudian dia kita ingat dah 13 hari lagi, akulah lah mana awal-awal bulan Rajab ni, aku nak bangun waktu malam, aku nak semayah. Ha, nak semayah sunnah, nak semayah qiyamulail, nak zikrillah dengan Allah. Ha, awal-awal bulan Rajab, kalau orang ni awal bulan Rajab, dia saat ni awal malam, dia azan nak beribadat ke Allah, hati dia tak mati. Hati kita ni perak ni, dia mati ni, supaya dengan jatuh pisau duduk ni. Ya kiri lah duduk ngiri. Sebab tu tika semaya kiri tu kena duduk berat lek tu sikit. Doya semua-semua ibu bapa kita kena berat sikit lek ni. Kenapa ulama suruh berat sikit? Kerana nak hati kita tetap ni. Kama di hati kita ni, ya bukan hati ni, ada apa akhirat ni. Ya nama selagi, Ainul Basirah. Mata hati. Orang tua-tua kita kecil tak? Mata kecil, mata hati kecil. Mata hati kecil ni nampak Allah. Mata hati kecil ni nampak Tuhan ni. Mata hati kecil ni nampak akhirat ni. Mata hati kecil ni nampak azab kubur ni. Kemudian hati kita dalam ni, ha, tengok ni, tempat duk rubuk oleh malaikat, tempat duk rubuk oleh syaitan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Deh, mari siapa kita ni panjang dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang ke aneh. Bakit tu ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mari Nabi-Nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa. Mari siapa ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ialah ribu yang ke aneh. Makna kata umur dunia sudah habis dah. Sudah lepas dah. Ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala tabiin, ya sangat-sangat hitung. Nak tidur di waktu tubuh badan ya pun payah nak kena menyakit. Kama di hati ni Allah Taala jadi dua. Sebelah kanan ni ialah ada malaikat yang bernama Al-Mulhim yang disebut oleh Imam Ghazali kitabnya di dalam kita ni Qarin kita ni. Sebelah kanan ni namanya Al-Mulhim, malaikat yang Tuhan letak dalam hati kita belah kanan Mulhim. Dia ni nama Jundul Aqli, tentera bagi akal. Sebelah kiri kita ialah kena kepada gerak Allah Ta'ala letak nafsu. Pas tentera nafsu nama Asyaitan. Syaitan ni kafirun. Kafir ia. Kemudian syaitan ni nama apa? Nama wiswas. Wiswas. Maka syaitan wiswas ni ia duk buat waswasah. Duk karulah hati kita. Kadang-kadang mikir tidur tak menerah. Supaya orang duk mari lik malam.

wan nur. Kalau yang awaklah ni, hak ni malaikat sekalinya dengan akal dia, dia nak pada benda ni. Tapi kalau orang ni lepas syar setanggit, oh, rasa nak tengok, oh, yeah, weh. Ah, berasa nak jiwak tak molek, weh. Berasa nak belagang ke berjebuk, agak, weh, masalah. Masalah ni. Nak buat hijau benda tak boleh. Hak ni nafsu dia duk kacuh dengan setan yang ada sebelah kiri dia. Ni cara nak perubah hati yang nak ngaji suku ibu bapa. Sebab tu kalau kita ngaji sekarang pada usul, lepas tu tak ngaji cara nak perubah hati. Susah tak kenal Tuhan. Kita kenal Allah Ta'ala, tapi orang panggil kenal Tuhan tak kenal benda yang dalam. Amun nak buat ni gini. Orang ngaji usul seolah yang ngaji petaan ane, petaan narisye. Yang ngaji petaan narisye. Narisye ni 77 cangwak misalnya. Yang ngaji peta eh ha, cawak jalan di hujung bagi siya ialah panggil sebelah balik gilih kami misalnya lak tahnung sebelah balik isang kau sebelah balik hulu kita kata yang ngaji peta eh boleh royak cawak duduk situ cawak duduk situ cawak tu itu orang ngaji usul. Orang ngaji usul dia boleh kenal kata mana? Kenal kata Allah satu. Allah Ta'ala tunggal. Allah Ta'ala sani wahdah. La syarikalah. Yang tidak berkasi pada ibadat padanya. Tak berkasi dalam ibadat dengan Allah. Tak ada wak kerana lain daripada Allah. Kamu yang ngaji ketilah. Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk. Yang ngaji kata nama Allah yang ketilah. Tapi hakikat wujud Allah, hakikat ada Allah, macam mana ada Allah, ada Allah setara mana? Ha, ya tak berhera tak? Kalau orang ngaji semata-mata usul, tapi ia tak ngajikan ilmu-ilmu batin yang ni dikata tasawuf, makna kata orang ni tak sapa ke Allah, bapa ia nak sapa, ia tenai dulu. Karena ia tak kenal sungguh Allah Ta'ala. Musyahadah kudratillah dia tak sapa. Dia pandang kepada kekuasaan Allah Ta'ala tak sapa. Kau dah kenal nama apa kita? Kenal ta'imi. Ha ta'imi. Ha ta'imi kapa tahu. Kau kenal. Tapi hakikat dalam ta'imi. Ta'imi ni berapa orang anak? Bini dia hak mana? Kita kata. Ha dia tak kenal hakikat ta'imi tu setara mana. Cuma yang kita ngaji tasawuf ni. Ha, kasat ni memisar tu. Ngaji usul nak ngajikan peta air dunia ni ataupun peta negeri siya. Ha, ni cawak narati wak duduk sini. Jala duduk sini. Ha, lagi pula nak kita tetap tani duduk sini. Ngaji kau dah tu. Tapi dalam tani ni ada gapo rati. Dalam tani saat ni tu ada orang pising mana. Ya tak ngaji dah tu. Supaya juga orang ngaji kat usul aja. Lepas tu you nak dalai, dalai betul eh kata taning tu ada ulama banyak mana. Orang ngaji banyak mana. Cung-cung yang dalai taning tu kebanyak ke orang lagu mana. Ya kena bahas suku. Nak ngaji ilmu sah lagi. Nama? Ialah tasawuf. Nah, tasawuf ni nak tahu. Kata pesin ni, ni kena Allah Ta'ala ni. Ada Allah Ta'ala ni. Ada pesin mana weh. Ada Allah Ta'ala tu. Siapa aku Tuhan tu setara mana? Ketika apabila sebut Allah, bahasa gelegak hati. Ha, supaya saya nak buat akal. Sayyidina Abu Bakar dia mau kata, sebab apa imi Abu Bakar kalau nak kira dengan umat dulu sampai sekarang, lebih imi Abu Bakar. Abu Bakar semaya banyak kan? Tak. Abu Bakar zikir banyak kan? Tak. Abu Bakar bangun malam banyak kan? Tak. Puasa sehari banyak? Tak juga. Tapi hati Abu Bakar apabila dengarkan Allah, orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati Abu Bakar kalau orang duduk tepi, ia terbakar bahu angin. Kerana ia kenal ke Allah, haqqa tuqati. Sebenar-benar dia takut ke Allah. Dan pula haqqul ma'rifah. Sebenar-benar mengenal ke Allah Ta'ala. Musyahadati kudratillah. Sebenar-benar dia berasa ni. Apabila sebut nama Allah, hati dia berkocok dan gebentarnya. Ha ni kita nak wisapa dalam amalan ibadat kita ni. Kalau kita buat sikit tak apa. Semaya sunat dua rakaat. Oh padat dah dunia dan isi-isi. Sebab tu Nabi kata rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh. Kita mai pagi esok. Semaya subuh dua rakaat. Kali ngata imi semaya Jumaat. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh terlebih baik daripada dunia dan isi. Tapi syarat le semaya itulah. Mi asmaye we kena semaya kebe kita Allahu Akbar wasa besarnya Allah Ta'ala tak ada benda lain daripada Allah.

Allah, tak ada sibuk benda lain daripada dunia, semata-mata Allah, bulatnya Allah, khalisan liwajhil karim, putih hati, bulat hati, semata-mata Allah, insyaAllah semaya dua rakaat kita dibelikan oleh Allah dengan syurganya. Ha, dua rakaat ya tak timanyo. Pala ni pakak dak tewah wa amah molek wa amah wa amah tewah wa amah bubuk mari sejek molek. Cuma tewah kuno dak sahwa. Molek tapi dalam amalan kita tu minta menjadi betul, jadi sempurna seperti hak Nabi nak. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semaya semacam mana aku semaya. Nabi semaya baik mana ibu bapa? Nabi semaya keting baik kita ke? Kadang-kadang kita kecek ya tu 2 minit sat ni kecek ngaya. Kita paling kalau ya sudah dah semaya 4 kak 2 minit. Pi semayalah mano weh. Sat ni kita kecek eh kan amaya tanya dah. Kita kecek dia mun tak ada 2 minit je gerak 2 minit. Sudah dah. Semayalah mano ni weh. Semaya ya tomat nino ke tak tomat nino. Semaya ya sat ni tu ada orang pang ingat tu he dak. Ke semaya nak lepas-lepas. Ha. Sebab tu banyak orang doa dengan Tuhan. Tapi Tuhan tak terima. Ingat berapa doa kita, kita doa ni sebab tadi.

0: mengira doa ni ada naik ke langit. Ada naik segak lepas tu. Sebab apa? Satu, ilmu kita, iktikad kita, sahihah ke tak sahihah, betul ke tak betul, amalan kita tu sahih ke tak sahih, ha tu tengok. Kita doa saat ni tu, duk tengok di atas hidup bagi kita, makinnya kita tu halal ke tak halal. Masalah kita doa tu hadap kiblat tu betul ke tak? Lepas tu makin ni kita halal ke tak halal? Dalam hidup baik kita ni betul ke tak betul? Sama ayah kita, ibadat kita, betul ke tak betul? Sebab tu banyak orang tanya kan Adham bin apa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Dengan sebab apa aku duk doa ke Tuhan ni sepanjang masa dah. Tapi apa doa ke Tuhan tak terima? Pak Ibrahim bin Adham ni satu waliullah. Dia dulu anak raja. Mewah dalam kota. Mewah dalam kota Ibrahim bin Adham. Kisah yang ma'ruf. Cerita yang telah dikenalkan oleh ulama-ulama dan kita zaman sekarang. Ibrahim bin Adham sebab apa dia boleh masuk di dalam negara ibadat. Jadi abid orang yang beribadat ke Allah. Dengan sebab dia satu hari. Dia suruh hamba dia. Dia kata hamba. Muat batal. Jamil dulu pakai kabu. Pergita dulu batal. Lemek tu pakai kabu. Pakai kabu. Ya ada butir. Ya pala. Ya ada. Okay? Pak Ibrahim suruh hamba. Ya wak ngah. Batal dia. Lemek. Ya ngah kabu. Hamba. Ya pun wak lah. Ambil kabu saat ni. Kupah-kupah. Cobek ganan. Ha, batal kabu lagi. Pulak pang kabu. Wah kabu tu. Cobek tu. Ambil kabu dalek. Lepas tu Ibrahim nyogi tidur. Ni kata satu kisah. Satu ribat. Ibrahim nyogi tidur. Tah lemek yang dibuatkan oleh hamba. Bahasa menyocok belakang. Bahasa menyocok dengan sebab apa? Dengan sebab ada butir kabu hamba buat tubik tak habis. Pala-pala butir kabu tubik tak habis. Bahasa menyocok belakang. Kerana dia apabila bahasa menyocok belakang saat itu, Ibrahim bin Adham panggil. Dia kata, ya ibad, ya abdi. Hei hamba aku. Ta'an ilaya. Mari kau ni start. Mari aku nak tanya. Habis di soal aku nak tanya mu sikit. Kok mana muat lemek aku ni ada gapa dalam? Muat batal aku tidur kerana aku rasa nyocok belakang tu. Ibrahim pun tapa hamba dia. Pukul hamba dia sapa berdara. Kih pucanya, hamba nyogi wak batal, nyogi wak lemek, ada butik kabu dalam tidur tak sedap nyocok belakang. Tibu hamba, tapa hamba, godeh hamba, sapa berdara hamba. Balik malam kare, ia tidur. Baya tidur malam kare, datang satu rupa orang tua. Rangutnya panggil, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim, limaza, kenapa engkau memperbuat pada hamba engkau ni macam begini, gini, tak padai. Ya salah sikit, ya. Wapa menggoda dia, wapa mempukul dia, tak tahu mak Ibrahim. Ibrahim pun pula dengar suara ni. Ha, sebab tu nak hidayat ni. Salah satu nak hidayat Allah. Yang mari satu perkara daripada Allah Ta'ala. Orang panggil mimpi. Kau wiga pun adalah dengan bisikir. Tak adalah. Ibrahim pun takut. Takut saat ni tak habis. Ni kata satu riwayat. Yang ada cerita yang lagi. Pesanlah sikit. Ha, dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Lagu lain sikit. Kemudian Ibrahim pun lari. Tinggal kemewahan dalam kampung, dalam kota dia. Lari. Lari masuk bukit. Kata ulama di dalam kitab tasawufnya, Ibrahim semaya di satu pokok kayu. Dia lari masuk padai. Masuk padai tu berdenat. Masuk padai tu baik padai. Masuk kampung tu baik kampung. Apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya situ 1,000 rakaat. Masuk kampung tu baik kampung. Masuk padai tu baik padai. Apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya 1,000 rakaat. Orang tanya Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa boleh musmaya tarah tuma Ibrahim? Dia kata, sudah mencari akan daku, sudah mentenyuk akan daku, sudah mencacatkan umurku dan pula ilmu. Nah, umurku ni oleh dunia ku beberapa banyak. Sebab itulah apabila aku jumpa satu pokok kayu yang besar, aku semaya situ siburkan. Karena dunia ini sudah mencarikan akan umurku dah. Hilai umurku dengan siapa? Banyak dah. Kamu dia orang tanya Ibrahim. Kenapa Ibrahim doa ku tak diterima oleh Allah? Tak diangkat naik ke langit Ibrahim. Ibrahim kata, engkau dan kamu kenalkan Allah. Araftumullah. Kamu kenalkan Allah. Walam tu'tu haqqah. Tetapi kamu tidak memberikan hak Allah. mukna Tuhan satu, mukna Tuhan esa, mukna Tuhan mundama Allah, tapi mun tak berikan hak Allah, apa hak Allah? Allah nak kita semaya Jumaat awal-awal waktu. Allah nak kita muamalat jangan tipu orang. Allah nak kita jaga isteri kamu. Allah nak kita jaga anak bini kamu, kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah kamu akan ahli kamu dan diri kamu daripada api neraka. Tapi menjaga hak Tuhan ni. Anak kamu dak keting atas-atas misalnya, tak ada kelubung, menjaga dak? Isterimu lepas arak dak rumah kadang-kadang orang lalu tepi rumahmu tak ada kelubung, menjaga dak? Inilah Ibrahim kata, araftumullah wa lam tu'tu haqqahu. Mengkena Allah, muwayata Allah mu satu, Allah menama Allah, Allah mu menyalahi dengan makhluk, Allah mu kekal, tapi mu tunai kedak hak Allah. Allah suruh semaya awal waktu, mu semaya awal waktu dak? Allah Ta'ala sumi asmaya sepenuh, mu tunai kedak hak tu. Kama dia anak-anak isteri kita, kita jaga dari apa? Sebab mau dek jalan kok kampung, sebab tempatlah dia kata gana kita rezeki payah apa-apa weh. Ha. Kampung yo tu baik apa kita. Ya tak ada nak doa dah tu tak bagi. Tapi kita pergi tengok moya, kadang-kadang rambut selerok tabok, kadang-kadang dada terbuka, duk nampak orang aurat sini pun nampak, kadang-kadang duk tapal lagi duk mengupak kok orang. Jauhlah lagu ni tu nak bagi rezeki. Kalau kita nak wi Tuhan murah rezeki kita, kita kena baik dengan Tuhan. Sebab innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Taala yang merezeki kita, bukan orang lain ni. Pastu kita kena rapik dengan Tuhan. Pas cara rapik dengan Tuhan, lepas semaya tawajjuh dengan Tuhan molek. Dah duk ingat molek. Duk tawajjuh molek, wi tenang molek, dunia tak tepi lo. Dunia kita tak pas bucu lo. Kerja buat tak apa. Mek masa 5 minit ya. 10 minit. Wabi. Dalam otak akal fikiran kita, wabi tu baik lah benda tu. Benda kerja buat kita tak luar lah. Hak duk sibuk tu tak luar lah. Buka kedai tak luar lah. Cara hati ni buat tak luar lah. Lepas tu hati tu tawadju sikit. Duk Allah, Allah. Lepas tu rumah kita semolek-moleknya, kita buat bilik so. Bilik tu yang disuku dengan anak kita. Bilik tu we syukur dengan anak bini kita. Lepas tu bilik tu we cuci sikit. Tak sah we anak masuk dah kecing letu. Tak sah dah we anak saat ni masuk dah ganggu letu. Kita buat bilik khah. Kalau kita nak we Allah Ta'ala terima ibadat kita, ketika kita ibadat, kita nak buat bilik khususi untuk kita sah. We cuci bilik tu. Ketika kita nak masuk amal tu, kita we cuci molek. Nah, atau we molek buh minyak bahu utik ke apa gitu ini. Ya sebab malaikat rahmat ni, ya nak duduk pak cuci. Tepat cuma malaikat rahmat tak sedap. Sebab tu kan aku duduk jadi tak naik ke langit. Mu duduk capur dengan apa? Ini kita duduk capur dengan benda-benda tak molek. Kadang-kadang duduk kita jadi payah tu yang nak terima. Ibu bapa ni amat kecek benda hak suruh bakti kita dak tengok dak suruh mari banyak mengaji tahu payah rezeki bapa weh kano payah tu lalu waktu wak ni pun tak jaya kerja pun tak jaya wak ni pun nak tak naik tage wak ni pun tak naik tage kano tu lalu ya ada tu tempat ya sipo tu tempat ya sipo tu ada patu kita tak ukar di pak sipo dak ukar di raya keseru tambah sebab tu kita kalau nak wijaya dalam hidup kita, nak wijaya dalam masalah ibadat kita, nak wijaya dalam masalah kita dalam hidup bagi kita anak isteri ni, kita kena jagalah diri kita, pengajian kita, ilmu kita, ibadat kita, semua dalam kampung kita, kita kena jaga baik-baik. Pertama sekali, hak akidah kita, we betul, we molek. Pegangin kita dengan Allah Ta'ala, we sahih, yakni we betul, we molek. We comi, we molek. We sahihah, we molek. We betul, we sungguh-sungguh. InsyaAllah, kita saat itu, nah, terima, tu yang terima. Amor nak ceritanya, nah, daripada tukgu-tukgu kita, kalau mula Tok Dala kita dulu, mula Abah Sing kita pun serupa, mula Tok Dala Haji Abdul Rahman dulu pun serupa. Mula Abah Sing kita, ayat kita, mula Abah Sing kita dulu, mula Abah Sing kita ni, ia orang warung. Orang kenal lah, kau kawasan nama, nah, namanya Haji Husin bin Ahmad lagi pula, nah, dia ni seorang yang warung. Lepas tu Amor duk ngaji itu masa tu, tu terpelajar tu, terpelajar Dala tu lebih kurangnya 1,000 orang. 1,000 orang lebih. Lepas tu mula bawa ni, dia kata kan, masa dengan kita sejik tu. Dia kata, hei tu pakai semua hak ni, tak payah aku semua ni. Anak-anak murid aku semua ni. Aku tak ada nak daripada kamu saat ni tu, upah eh. Aku tak ada nak daripada kamu gajikan daku. Aku tak ada kamu nak pada kamu saat ni tolongkan aku. Tapi aku nak daripada kamu ni, kuduk mengajar kamu ni, ialah aku nak wimu tu kenalkan Allah. Ya. Ini niat tu guru. Aku tak ada nak gaji. Aku tak ada nak pertolongi. Tapi aku duk mengajar buat kamu semua ni, aku nak wimu tu kenal Allah. Kenal tertinggi Allah. Niat tu guru. Tak ada nak upah bawah, tak ada nak gaji, tak ada nak jatuh niat molek dia. Ya nak wih anak murid, ya kenal Allah. Niat tu ya. Tak ada nak wih anak murid lah tu, nak wih kenal Allah. Haa dah. Dapat bila muntuh kenalkan Allah subhanahu wa ta'ala, muntuh selamat. Lepas tu banyaklah amalan-amalan dia ketika ya duk, kita duk ponok tu. Pahamlah tu guru ni, ya pesing istiqomah. Kalau pagi, ya ngajar kru'estah, tu akhir. Lepas tu maya isyak sudah, ya klik rumah ya, pukul setengah ya ngajar. Lepas tu kita duk tengok, duk perhati ya ni, setiap semaya tak banyak anak yang maya. Tapi sunat kapit waktu ya tak tinggal. Qabliyah, ba'diyah, zuhur, qabliyah, ba'diyah ya tak tinggal. Lepas tu semaya jumlah umum. Kalau ya pergi bukit nasta, kali dengan fok-fok kita pergi bukit, buat kebung di bukit kawanan. Ha, di kawanan gelang, ada tanah situ setepat di gelang. Lepas tu tanah setepatnya di kebung kan, ha, di SD. Situ lebih kurang 100 orang. Lepas tu ketika kita pergi bukit dengan dia ni, nak yak tahu orang, dia tak masuk lah ke dalam lah. Lepas tu ada daripada gulungnya abang-abang kita tanya, bo, gano bo kacau pitah, mari ikut otak baru, mari ikut tok hadi, tak masuk lah bandar jalan. Ada tu pakai kita lapis besar tanya dia. Tanya kan, gano tak masuk dalam bandar jalan apa? Oh, ya kata masuk gano dalam bandar jalan. Ya tu dosa, maksiat saja-saja. Aku tak kau nak pejam mata dia kata. Dalam bandar jalan tu banyak mana orang tak kelubung. Mu tahu tak? Dalam bandar jalan tu banyak mana maksiat-maksiat. Lebanah jalan saat ni banyak mana daripada mungkarat-mungkarat. Baik aku masuk lebanah jalan, baik aku pitah jalan. Walaupun jauh sikit perjalanan ni, tapi selamat mataku daripada maksiat-maksiat. Sebab orang dulu ya berkat. Orang dulu ya berkat sebab ni, ya jaga sungguh. Kodai mana ya boleh jaga. Ya pelera sungguh mata dia daripada benda ya boleh pelera. Kita lah ni, apa dia ha? Tengok sekarang, tengok dua kali ni. Ha, kita lah ni. Tak suka dengan orang dulu. Orang dulu, dia lari, pisah lari. Mana Pak Mosyak, dia pisah lari. Dia tak kot tahdim. Tak kot tahdim, mari kot tahu. Jauh tu. Lepas tu nak pergi gelang Bukit Nasta tu. Nak lakuh mana jalan, kerana Mosyak banyak doa. Ha, dia jaga. Lepas tu dia pergi nak-nak kali, dia tak kisah orang. Dia waktu akhir laki tiga orang, lima orang. Kenapa? Kerana dia nak semaya je mu'um. Kerana dia nak mahima. Lepas dia biasa penuh royak. Dia tahu aku sekat hidup, aku ambil daripada aku budak. Mari siapa tua, aku tinggal jemaah tiga kali. Mu tahu tak, Tok Akhir? Mula apa sing kita dalam ni, ya tinggal jemaah tiga kali. Ya tahari ku tinggal jemaah, mu tahu tak? Ya duk ponok tu 20 tahun. Dalam duk kali dengan Tok Guru Haji Abdul Rahman bin Al-Ashadi, Tok dalam tu. Kok duk naik kuda tu, yang main dulu ke tua-tua tu, Tok dalam ya naik kuda. Pakai pukul gambar tak lekan lah Tok dalam. Tok dalam pukul gambar tak lekan. Ha dah, dia kata aku hak lupa jemaah hari pertamanya, gapo dia kata? Hari tu boh sah. Boh dala tu besar, kama dia air sungai sana tu naik. Naik sana tu nak rapat dengan basah padi tu guru. Nak rapat dengan basah padi tu guru sana aku pun bergaduh dekat gorik tu aku padi tu, aku padi tu. Siapa hari tu ku tak ada nak jemaah kali tu guru. Ni salah satunya aku tinggal jemaah, tak ada jemaah sebab tolong Tok Guru, tak ada yang nak jemaah sebab dah ada aku padi wak naik di atas tempat yang tinggi. Ha ni, ini salah satu daripada amal dia. Lepas tu dia ke Allahu Akbar ni, dia jaga nama jemaah dia. Kita lah ni kadang-kadang tinggal semua jemaah kita, pas kita nak berkat payahlah sikit sebab kita tak jaga istiqamah kita. Ha, sebab tu kita kena jaga istiqomah. Kau dah mana kita boleh jaga supaya kita ada istiqomah Yasin. Lepas tu cara wa amal ibu bapak deh. Cara wa amal ni kena cari orang-orang yang terima dia lah. Jangan wa amal ikut wa banyak lagi umur dia di panah tu. Kadang-kadang wak amma banyak doa, kadang-kadang pergi minggu lepas baru ni kecek sore. Yang mik belaka dalam silah gapo silahul mukmin, jatuh mukmin tu mik belaka wak amma apa? Pas subuh wak amma sampai ni, sampai pukul 8. Duk saja zuhur, pas zuhur wak amma wak dah. Pas tu gi rumah tu kecek kita tanya tengano beh. Beh wak amma ni sipo dia duk wayak ko beh beh mik mana? Ah ya kata Tuhan jamo ya ta. Tuhan jamo. Ah tak ada no kecek tu hajaya dak kecek kecek yo tinggi yo yo tinggi lo. Ya tak ada no ya tu hajamo ya ta. Ha ni kita takut gak buku amalan ni ya jangan gaduh neh. Mana kita nak buat amal kita tanyalah orang hak reti-reti sikit patut kita terima ijazah. Tanya tu orang amal ke kok ni? Ana buat amal ayat ni eh. Lagu mana eh, tuan guru ataupun tok guru ayat ni boleh kedak kita nak buat amal ambo dak buat amal dah lagu mana cuba betul. Ha baca dak pe tok guru ijazah kok amal sikit. Jangan duk mai wak ikut orang ah. Kadang-kadang je gini nak oyak ibu bapa nah, amun nak oyak sonyo. Ya kita lah ni duk di alam manusia dah ni. Ni dalam sejak alam manusia ni. Ni alam manusia. Lepas tu dah kita ngatik banyak-banyak sampai 1000 puluh ribu. Dia jadi berasa baik lain dah. La ilaha illallah Allah Allah masalah dek. Ya nak alam lain dah. Lepas tu dah wa amma ko amma amma ko amma wa amma ko amma. Ya kena alai lai. Alai selagi namo alai po. Alai jing. Mari satu tika lek malai tengah-tengah wa amma tu cahaya putih mari jumpa dengan kita. Cahaya putih mari jumpa kita tanya tai, kita bersabak dua orang weh. Ha banyak ni. Ni, ada mari beg ni ni. Ha kita bersaing dua orang ya kata. Cahaya putih barang molek
1: kata. Awas hanyalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
2: เสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นข่าวภาค19 นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ini kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ini kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8. Malay gitu kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malay belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-adik peminat kita semua. Sekarang ni adik-adik peminat kita duduk dengar di mana saja. Itulah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

So peminat kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua lah di ruangnya dah. Dan juga melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi, bersama-sama di dalam ruangnya melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala kita. Tak kira lah ruangnya mana saja gitu, ada peminat, ada DJ ataupun ada tim dengan sahabat terjala kita lah untuk mari berkongsi, mari bincang, mari beri khabar kepada peminat pendengar kita. Lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan dan juga berita berfaedah kepada kita, kepada kita rakyat Selatan. Gitu sekarang ni dah kita klik mari dalam pusingan yang kedua, yang mana sementara tadi tu kita sudah rehat dengan lagu. Kita sudah rehat dengan lagu dan juga kita klik mari kecek khabar berita pula lah. Kita dengar lagu dah, kita kecek banyak dah. Tapi nya sebelum kita nak mari tengok khabar berita, peminat abu ada sedikit lah nak pesan, nak beri semangat kepada dekat-dekat peminat kita dah. Tak kira lah duk buat gapo, duk tugas mana, tak kira lah duk di mana saja dah, kita pakat-pakat beri semangat kepada saudara kita. Tak kira lah duk tepuh dengan masalah gapo gitu, kita pakat berdoa, we kita selamat, we kita senang di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga kita pakat berdoa, we kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit, we kita selamat selama-lamanya. Beri semangat kepada semua, lebih bagi yang duk berjalan ke tugas, tak kira lah duk di ofis, duk di mana saja, duk di rumah kerja, apa orang panggil work from home, work from home, kerja di rumah, sebagai berjalan ke tugas juga, sebagai kerja juga untuk cari rezeki yang halal, sara keluarga. Gitu peminat tu. Dah, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita beringat di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya dengan penuh-penuh hati, supaya kita berjalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kot caracon. Jangan duduk galik, jangan duduk laju, jangan duduk bawa deras, jangan duduk langgar api-api. Dah juga lain-lain lagi lah. Unik-unik kita kena turut supaya keselamatan kita, supaya kesejahteraan tempatan kita. Gitu peminat untuk bu sedikit ada khabar, iaitu pusat pentadbiran wilayah Sempada Selatan ataupun kita kenal dengan nama SOA Botol, Suhun Amnikan Merihan Cangwat Cedan Paktai peminat. Dia bekerjasama ataupun berganding bahu dengan CPO. CPO ni boleh kata apa kita tu kenal lah. Dah CPO dia pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun SOA Botol peminat. Dia berganding bahu ataupun kerjasama dengan syarikat CPO dan juga institusi pendidikan lah ataupun setabankan seksa. Dah juga lain-lain lagi lah untuk apa yang panggil untuk meneruskan pelaksanaan program beasiswa CPO ataupun Tun CPO untuk yawacon di tempat kita. Beasiswa CPO untuk belia Sempadan Selatan Thai untuk tahun 2570 peminat. Katanya program ni peminat sebanyak 900 beasiswa lah. 600 tun, 900 tun peminat. Untuk apa? Untuk diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan. Dibuka peluang pendidikan sang ukat tangkan seksa, tak kira lah sai acip, sai kerja, dan juga sai apa yang panggil pendidikan tinggi lah. Udama seksa, udama seksa ni dalam mahawijayalai lah, dalam universiti. Beasiswa ni untuk kepada belia di Selatan Thai kita, tak kira bidang kerja, bidang sai acip ataupun bidang universiti, sai sama lah udom seksa tu peminat. Program ini peminat turut memberi bantuan kepada anak-anak dan juga keluarga yang terjejas
Yang terjejas akibat kejadian kecemasan ataupun keganasan ataupun hitkan kuam runrang di tempat teh kita ni, hitkan kuam mai sanggup ni, supaya budak-budak ataupun kanak-kanak dah lekalengi hak dah rapun keratup daripada kejadian di tempat teh kita ni, wia ada masa depan ataupun mi anakoti mankong ada masa depan yang lebih kukuh secara mampan. Gitu peminat. Gitulah untuk biasiswa ataupun tun CPR peminat. Dah biasiswa sebanyak 900 biasiswa ataupun 900 tun. Dia kerap klum di tiga peringkat pendidikan, iaitu melalui sekolah ataupun setabankan seksa kerekai. 13 hang dale tempat teh wilayah sepada selatan Thai kita, iaitu perekat Powocho ataupun perekat seni abad Wichaji Powocho, sebanyak 150 biasiswa ataupun 150 tun, dan juga perekat Powoso perekat seni abad Wichaji Chansu sebanyak 200 tun, 200 biasiswa, dan juga di peringkat Parinjatri peminat sebanyak 250 biasiswa ataupun 250 tun. Gitu untuk maklumat selanjutnya tu kita kena ikuti di pusat pentadbiran wilayah sepada selatan, ataupun kena ikuti sebotolah dia nak perekat ataupun nak penerangi lagu mana, cara mana dah untuk siapa dalam kalangan kelompok mai. Gitu, siapa-siapa yang terjejas akibat kejadian keganasan kecemasan di tempat teh kita ni, ataupun siapa-siapa dah rapun keratup daripada hitkan kuam mai sanggup di tempat teh kita, boleh kita ikuti melalui jalan-jalan penerangi hak soal botol, ataupun timkan sawata jalan kita. Kalau ada maklumat, ada update lagu mana, kita nak mari update sekali lagi. Gitulah peminat. Untuk dah sekarang ni kita rehat dululah dengan lagu, dengan nasyid dulu, dan juga kita klik main dalam pusingnya terakhir untuk dalam ruangnya. Dah dan juga sekarang ni kita rehat dulu seketika.

0: Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek, ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale, gitulah untuk kita beringat. Dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat, lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belakang. Untuk malek ni, ibu minta hundur diri dulu dengan lafad yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Selawat Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya bertemu sekali lagi bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti siaran kami di sini melalui radio dan juga live. Mudah-mudahan kita berada di sini dapat berkat ataupun hidayah pada Allah Subhanahu Taala. Sedikit yang mana kita dapat mula ini adalah adil nasihat, kita mengakti dalam agama bagaimana kalau Allah Subhanahu Taala wa zakir fa inna zikra tafa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat, memberi faedah bagi orang-orang yang beriman. Ini satu syariah ayat 55. Kita selalu cekat lahan ini untuk menyampaikan supaya kita dapat beramal. Dan hari ini sedikit kita mari bincang tentang kerja orang munafik ini. Bagi ciri-ciri orang munafik. Munafik-munafik ni tak serupa oleh luang, oleh lalai. Hati yang duduk ke lain. Dia tunjuk lain. Dia panggil duduk drama lah dengan agama. Ini munafik ni. Dari banyak hijau yang munafik ni mengikut sebab tahu ayat penjelasan daripada Allah SWT adalah ayat surat Al-Taubah ayat yang ke-67. Qala Allah Subhanahu wa taala al-munafiqun wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yaqbiduna aydiyahum nasullahu fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang munafik lelaki dan perempuan sebahagia dengan sebahagia yang lain itu adalah sama. Sama, serupa belaka. Cara hati dia lah ke mana, termenafik perempuan dengan lelaki, serupa. Mereka menyuruh hijariahnya, menyuruh membuat yang mungkar. Dia menyuruh ke orang, ajak ke orang, suruh buat benda lawih hukum Tuhan. Itu menafik tu. Dia melarang berbuat yang makruf. Bawa orang nak buat hamolek, dia lari. Dia tak sokau lah. Hak mungkar, dia sokau lah. Hak lawai hukum Tuhan ni. Dan mereka memegangkan tangan kemah. Kaki tangan kemah, dia panggil. Memegangkan. Mengegamkan. Tangan itu kemah. Itu. Kerana apa? Kerana kemah, dia duduk dekat doa kikir. Kaya kikir mana bakhil. Kalau nak sedekah sikit banyak, buat kebaikan, mengikut apa ni, dapat pahala ke apa saja, tak hitung dah orang munafik ni. Dia hitung kalau dia buat uwi kat orang tu, nak balas saya kat lain. Habis tu, baru yang bidu nak air dia home, tangi je kemah, pergi kemah, kaki kemah. Maksud di sini ialah bakhil. Tak apa nak tolong orang, tak apa nak buwi ke apa ni, belanja pada orang, buwi pondok pada orang. Tak ira dah. Dan mereka telah lupa kepada Allah. Nasullah panasiyahum. Dia terlupa pada Allah dan Allah melupa pada mereka. Maksud lupa di sini ialah Allah pun tak ada hidayah lah. Dia pergi, dia tak hitung, terlupa Allah, terlupa ke hukum Tuhan. Terlupa belakang lah, tak aduh. Panggil tak hirah. Lupa-lupa ni tak hirah. Tak hirah lah hukum Tuhan. Kapan ni ada lah. Adakala dia tu duduk cara gitu, dia tak faham kata tu munafik. Maka Allah melupakan dia. Dia tu terlupa Allah, buat yang dia tak ada buih hidayah, tak ada apa. Tak ada buih rahmat. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang yang pasti. Orang munafik itu pasti-pasti orang yang maksiat lah. Orang melanggar hukum Tuhan lah. Lepas tu banyak kaum munafik ni yang muka dua. Dia panggil muka dua. Nak saing orang tu, saing orang ni. Tapi saing orang berimeh tu, dia tak sungguh ni. Nak ajak atas aku, berimeh pada dia juga. Nampak dia semaya, bongoh, itu apa ni. Nampak rajin, dia buat rajin.
Tapi tengok suatu dalam ayat ni Allah menyerahkan, memberi keterangan. Beri keterangan dalam hak Pak Ayu yang menafik ni ada muka ruah. Bagaimana? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14-15. Bagaimana kala Allah subhanahu wa ta'ala wa idha lakul ladhina amanu qalu aminna wa idha khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Surakallahul Azim. Artinya apabila mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin, maksud duduk kalau orang mukmin, orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Orang-orang mukmin semayang kapa. Dia beriman juga, mengaku buat tu orang mukmin. Dan apabila mereka kembali kepada puak-puak setan, puak jahat dia tu dah, kepada puak setan lah. Ayat Quran ni kata puak setan. Puak-puak air setan. Ila sayati nihim, puak-puak setan dia tu, puak tak hirap agama ni. Mereka apa? Mengatakan sesungguhnya kami sependiri ya dengan kamu. Kami ni serupa dengan demo juga. Itulah sependiri ya mana pegangnya serupa. Dalam hati tak ada sungguh lah kamu gitu. Itu lah. Dia kata kami sebuah demo juga. Kalau mau jahat, kami pun jahat. Dia mau buat gapoh lah aku tu, kami pun buat juga. Maksud sebuah dia apa-apa setel lah. Dia kata kami hanya berolok-olok, hidup buat semaya, hidup buat sebagai berimeh, duduk sangat berimeh tu hanya untuk berolok-olok, bermain-main, menganyi-main lah kita kata. Digoyak ke puak dia. Ada ke sifat lagu ni? Allah, teruk benar lah. Dia pasal dalam dunia Allah ni, dunia nak sign belakang. Hak agama dia jual, dia boleh pedah. Boleh pedah harga apa dia nak laba. Hak dunia ni, dia buat lah. Lalu tu dia kata, tak sebut nampak sungguh. Kalau pergi dengan orang makmur, nampak sungguh. Kata berimeh. Mari dengan fuak, pasal fuak tu, marah, fuak setel-setel, fuak celaka ni. Dia kata, aku tu pun demo juga. Kerana nak win apa kata boleh sign. Boleh sign tu ke apa? Hingga siapa je terlupa pada email, terlupa pada hukum Tuhan, terlupa pada apa. Kerana nak pada menurut nampak hadunnya. Inilah tuan-tuan mulia. Kita kalau pihak hani tu jauh lah benda ni. Lepas Allah tak mahu lagi. Allah akan membalah. Dia kata maklok-lok ni. Ini ayat ke 15, ayat 14. Lepas tu ayat yang 15. Al-Baqarah kata, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tambah lagi, Allah akan membalah, olok-olokkan, buat main-mainkan hukum-hukum saya tu, olok-olok tu dengan puak berimeh tu. Allah kata kami nak balah lah mereka dan membiarkan mereka gapar tumbang-tumbing, duduk sesak, jalan, tak ada hidayah, tak ada mari mikir, tak ada apa, pakai hanyut dengan hatu lah. Dia panggil berumbang ambing dalam kesesak teh mereka duduk sesak. Tu, pergi lagu tu lah, siapa tu lah, dia bawa pergi dengan siapa ke anak dia, siapa ke keluarga dia, siapa ke apa dia. Kerana ni lah, dia panggil orang munafik ni, yang hati tak suka dengan balik luar, balik luar tunjuk-tunjuk, kerana nak edah. Bapa pergi dengan puak itu, pergi dengan puak yang pasang setel tu, turut pasang setel. Goyak pula dia berkata, saya bukan sungguh dalam Islam ni. Tapi nak sang itulah, tak boleh pergi pada orang semayang, kena semayang. Pergi pada orang mu'min, tunjuk tak imej. Tapi kami ni supaya demo lah. Nak pergi mana supaya belakang, demo tak sah duk pasal hirai lah. Takut kecek lagu tu, kat Islam tak boleh duduk situ. Kita kemah lalai. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta doa kepada Allah wi istiqamah dalam jalan yang lurus, jalan yang betul. Jangan we jalan hak supaya Yahudi tu. Kena we jalan hak tu hak bui nikmat pada orang-orang yang lurus, orang yang betul, orang duduk dalam iman yang benar tu. Kita nak situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah jalan jadi merka, jalan yang sesat. Hak tu kita berdoa sama.
Ada kala sesak tak khabar kerana benda dunia ni yo hello masuk hello hati dengan tak khabar. Orang masing-masing kenallah diri dia sendiri lah ke mana. Itulah mari baca ayat ni supaya kita nak menjauhkan bahasa nak hanyung ke apa tu heret mari. Sebab balasan orang munafik ni sangat beratlah. Sangat beratlah orang munafik ni duduk patah neraka lah. Bagaimana qala Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang 145, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar fid darkil asfal minan nar walan tajid lahum nasira. Artinya sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dalam neraka. Dalam neraka tu di bawah patah neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan, kamu masuk orang munafik lah, tidak akan mendapat seorang penolongan bagi mereka. Kamu jadi orang ni lah, orang tolong mereka, tolong orang munafik ni, sekali-kali tidak akan mendapat. Walan sajidalahum nasira, bagi orang munafik tu. Jadi bahawasanya nak tengok orang munafik tu, jadi kamu-kamu orang yang tak tahu kata dia tu munafik tu dah, sekali-kali tidak nampak lah Tuhan nak tolong atau penolong kepada mereka, pada munafik. Jadi orang munafik ni tak ada lah penolong dalam neraka, tak ada syafaat orang dia. Syafaat-syafaat ni nak wingekan, nak gapakan. Itulah kita menjauhkan kerja munafik ni, pakai munafik ni, kita menjauh. Ada kala mari tak sedar kerana terhanyut, sesak dengan pedah dunia berdoah tu, wak jadi terlupa, tersesak. Inilah kita minta berjauh waliyatubillah. Sedikit banyak yang kita mari kecek ham munafik malam ni adalah untuk nak kenal dan pakai fangan mereka dan kerja mereka dan juga balasan mereka bagaimana diurai tadi. Wallahu'alam. Baiklah tuan-tuan mulia, kita pergi pedak pada isu semasa. Apa yang sedang berlaku di Palestin, berlaku di negara-negara Islam. Kita tengoklah di Palestin sekarang ni habis berjakat teruk. Tak ada kata nak jadi kau sari, kau senang, saya senang. Tak, sebab kadang ada berlaku lah ni. Kita tengoklah dia besar Iran dengan Amerika, dia pergi Israel. Nanti tengok pergi Israel, dia bunuh orang Palestin tu. Jadi satu kerja main lah, panggil. Sebab tu lah ada daripada orang panggil satu bot. Bot ni satu lujenah untuk nak mengukarkan masalah Gaza. Baru ni perih apabila timbul kedamaian, maka dia letak satu board, satu lujenah daripada jurunah dia panggil Board of Peace, lujenah ke apa, kedamaian, nama Miladunov. Dia kata Gaza ni akan jadi suk ngatu ya. Kalau ada eksplor ni, jadi pakai habis gitulah, pakai habis suk ngatulah panggil. Habis gitulah. Allah ni lebih baik. Dia kata kalau bahasa tidak halih jalan cara mana dia jadi ni, Wadi Gaza ni ialah duduk dalam keadaan bahaya dan akan lucuk ngatulah, tak ada lah Gaza ni. Dia ni jadi dia orang Amerika letaklah jadi palo jenah ni. Dia kata Gaza is risk of being gone for good. Gaza ni akan lenyap habis dah kalau lah tidak ada apa pembina lah ni, pembina agama pendirian Arab pun nak duit, negeri Arab kaya nak duit, nak bina, nak apa, duit tak ada duit mudah pakai nak tolong. Tapi nak buat tak boleh dah sekat di Israel tu. Tapi tak ada pihak nak ambil peranan lah ni. Turki ada kerah, Turki kerah lawan ni. Turki kata kalau lah Israel dah buat lagi apa, buat jadi teruk-teruk lagi, dia beri kaki dah. Tak, dulu tu jadi rapat-rapat juga dengan Israel. Yang masuk kerja elok lama dulu tu. Lalu ni dia akan menekeh kerah.
Ini bahasa itu pala dunia kata duduk lu jenah dunia cara nak kedamaian dalam Gozah ni dia kata without reconstruction tidak ada reconstruction ni pembina es mula tu tak ada lah nampak tak ada Pak Israel tak ada hundo dua kata Pak Israel ada hundo buku nak we senyap buku tak ada itu buku ke apa letak jatuh macam-macam letak jatuh Israel pun letak jatuh Hamas pun letak jatuh waktu benda tak boleh jadi kalau tiga kara ni tak boleh ada maka Gaza akan lenyap hatu habis apa Israel denok lah ini yang nama Nikole Maladinov dia kaya pada pemberita Al Jazeera dia sampai di sinilah tak ada air plaster ini kena cari jalan lain lah dia kata dia kata worsening condition keadaan plastik ni jadi khotiruk untuk plastik could feel another security crisis boleh jadi akan bertambah nyala orang panggil keadaan ekamen ni lagi sebab tiga kara ni kata janji nak mari buat pun tak ada buat Israel nak hundur tak ada hundur nak getak beradu tak ada senjata pun tak ada berlaku Israel pada Hamas pada Hamas kata kami nak letak senjata tapi syarat Israel hundur Israel dia kata nak hundur keselamatan dia tak boleh hundur tu dia ada jadi sungguh lah benda-benda ni lepas tu tengok dalam tu bahawa kata dalam negeri lo ni di tepi barat yang panggil di Fatul Qadbiyah tempat orang ni kaum geti ni kaum ni orang mari duduk cara haram orang luar orang Yahudi mari duduk rebuk bomi plastik duduk hijau tu duduk we tentera dia apa kata inilah panggil Israel settler dia disokongkan oleh pihak tentera dia jadi Israel tu mari segera semula pulak tepat baru ni segera tu tepat tu baik dah berita dari satu kawasan Kosra kata rumah tu hancur habis dia segera dia apa dia likung sebuah rumah satu ailah baru ni tu pas dia kerak air dia kerak api dia nak masuk yang kata apa dia mahu tak saya lari jadi buku dunia lah lepas ni likung orang lain pula ni surround yet another Palestinian home in the village of Qatra. Dari kapal tu lagi kok Pak dia nak rebut nak we rakyat lari tu baik kerana tempat jadi molek we jadi fuak ni kaum dia nak hidup di kawasan tu. Allah dari sebelah selatan pada Nablus di Fatul Gharbiyah di tepi barat ni. Ni ikut laporan hak tu baik ndak. Lepas tu pula Israel settler ni dia serai. Israel Fuad Niko, Pak Mari duduk lah tu ni. Serai plastik satu buah, satu family, satu keluarga pula. Terdapat berita baru-baru kan dah. Hari ni kan dah. Beritanya, dan orang luar. Pemberita-pemberita luar, hoki, luar perhati ye. Kejahatan Israel tu, dia serai juga. Awak kena kereta, cocok kereta, awak ada kereta mati. Dari kawasan Jalut. Mengikut apa yang berita plastik kata. Lepas tu orang ni, orang mari ni, mengikut apa yang berita wafat dia kata, orang ni yang nama Bashir Al-Qaryuti. Dia ni orang apa ni, anti-settlement activists. Dia tu mari buat kegiatan untuk nak lawai buat kegiatan buat nikum ni. Kegiatan telefon ni kau duak pada orang Islam pada orang Palestin ni di sebelah selatan pada Nablus ni ni lah dia terdapat lah satu buah rumah satu keluarga nama Muhammad Al-Tawbasi dan suami dan isterinya dan juga seri sebuah rumah ni nama satu berita-berita lah dia dan juga pemberita-pemberita lepas tu pula settler pula kerak itu apa ni pagar atau suruh masuk orang Palestin juga pagar nak tanam kalau Pak Rita tanam diri ya Pak Nur tanam apa buah zaitun banyaklah di Palestin ni buat kebun zaitun apa buat pagar buat hak ni kun mari potong mari kerak buat hak ni Israel settler cut dia panggil farm fence pagar-pagar semua kena betul-betul jadi dunia itu suruh lah. Atau
Lepas tu kita tengok keadaannya dalam plastik ni, pada 24 je, bedok pada kecek ni 48 je, dah 2 hari ni dah. Plastik terbunuh, terbunuhnya, lagi nak tengok banyak lagi terbunuhnya. Ha? Ialah 9 orang, itu 9 orang, 9 plastik have been killed. Terbunuh 9 orang dan 18 orang yang sakit. Dalam ni, sehari, 2 hari, hari ni. Marang hari ni ni. Ha, habis. 48 je ni, ialah serai oleh puak-puak puak-puak Israel dengan tentera dia tu serai masuk. Lepas tu pula dia terdapat satu mayat daripada rumah hacu hanya serai di Israel dia. Ambil kot apa itu baik kata masa tu mayat baru dah hirat waktu baik daripada Rabil lepas-lepas dah Israel serai tu baik tu mayat. Tengoklah kita kata dalam keadaan sekarang learningnya sekarang kurangnya 78,449 orang sakit. Orang terbunuhnya 74,449 orang. Orang sakit 174,470 orang orang sakit. Semenjak pada 47 bulan Oktober tahun 2 tahun dulu dah. Ni dan juga apa ini pada beradu perang ni beradu kata mari pakat beradu kedamaian ni orang Palestin kena bunuhnya 1,300 lebih. Allah hak sakitnya 4,400 lebih kurang gitulah hak sakit. Ini aku yang kita ambil lah. Lepas tengok keadaan di West Bank lah ni. Berita lah ni, berita banyak hal plastik lah. Dalam West Bank ni, Israel tentera, Israel, apa ini, Israel Army has killed. Apa tentera Israel telah bunuh orang plastik di Janin. Serai dengan, apa, serai masuk. Jadi tak pernah masuk lah Janin ni. Serai dengan udara, dengan kapal udara, dengan kapal itulah, kapal terbang lah. Strike dalam West Bank. Tengah-tengah dengan kapal terbang. Tengah-tengah duduk. Tengah-tengah duduk. Terik lah. Orang pakat duduk tengok dalam hal West Bank ni. Lihat di Fatulah Bih atau West Bank ni. Orang pakat dunia kat duduk tengok ni. Kejahatan Israel. Dia pakai kapal terbang. Serai. Tadinya 3 orang plastiknya. Terkubang mati. Itu matinya. Lepas tu kemarin pula. Dua adalah dua dalam Israel ni apa ni Israel attack have killed sekurang-kurangnya 5 orang Palestin hanya serai masuk dengan berbagai-bagai cara lah di Gaza bukan dalam Difatul Rabiah dah bukan lebih barat dah oleh Gaza ni hanya perelon ni tu tempat beradu peredah ni beberapa plastik 5 plastik terkebak dan juga dia segera dengan cara itu dah sakitnya including 3 members of the same family ada dalam satu buah rumah satu keluarga 3 orang mati habis ini dahsyat tu tuan beliau. Lepas tu Israel drone segera masuk pulak plastik duduk tempat satu kumpulan plastik duduk berpipung. Pagi jemaah kemarin pagi jemaah di pagi itu segera masuk dari Khan Yunus di belah selatan daripada Gaza ni segera tembak masuk dia terbunuhnya 3 orang tiga members of Abdin nama dia Abdin family jadi 3 orang dalam satu keluarga nama Abdin ni mati selalu dah mengikut laporan daripada Al Jazeera. Itulah yang segera masuk. Lepas tu bahawa mayat-mayat mereka tu buat masuk ke hospital Nasir, hospital di tengah lah. Ini cara buat penjelasan. Lepas tu pula apa ini dalam Gaza, bandar-bandar Gaza diri drone pun segera masuk tak beradu-adu le Gaza tu dengan hospital nak wari mayat wari papaya habis-habis kat dia buat jadi nyanyi. Lepas tu, akhir sekali, yang serai masuknya, dia panggil third attack. Dia serai di dalam tent.
Kita nak tin dalam mukhayam. Hak orang tak ada rumah, hak orang rumah hancur rumah ke apa, lari muduk duk rumah tengah lah. Dia buat tin, buat mukhayam tu. Oh, saya masuk di situ pula. Tempat dengan tadinya, matinya seorang. Kill one person. Pas sakitnya, biar apa orang. Anilah tu. Anilah tu Tuan Melia. Bahawa sekarang kita tengoklah kadar El Ghazah ni sangat-sangat teruk. Lepas tu mari pada apa ni. Kalau kita tengok, kita dengar berita-berita pula selain pada Palestin. Palestin tu bunuh tak beradu lah perkataan ni lah. Dah banyaklah berita-berita tu tak beradu-adu. Dan siapa orang mari nak bercara dalam Ghazah nak bina perkataan tadi tu. Dia kata tak nak nampak, tak nak jalan dah. Kalau tak nak ubah cara menjadi molek. Sebab tiga kara tadi. Nak bina pun tak boleh. Israel pun tak guna. Lepas tu senjata pakai ada lagi dalam Palestin. Sebab apa? Israel, tak ada pihak teker Israel boleh guna. Itu lah. Mereka kata duduk dana. Negara-negeri yang kuat atas dunia ni duduk dana. Amerika tu dia jadi budak Israel. Bukan jadi pak Israel. Tak budak Israel tu. Kepala jahat Israelnya duduk di Amerika. Lepas tu tengok keadaan nak sikit nak menyentuh dalam Hanepan ni. Nepal ni dua hari kemarinnya buah besar ni. 26 27 ni buah besar tu. Dia bukan buah dari mana. Bukit jadi air batu jadi hancur. Tahu rutuh turun. Jadi Nepal dia duduk di antara India dengan Cina. Duduk di sepadan Cina nama Tibet. Situ tempat tinggi lah. Balik hilir ni pas rutuh bukit. Bukit rutuh bukit apa? Bukit air batu. Bukit-bukit batu dah. Ya batu lah batu. Tapi lah atas tu air batu penuh. Orang duduk pergi buat main. Orang duduk zero. Duduk apa. Lama kan dia. Masa apa. Hacur dengan cara. Dia tengok dah. Boleh tengok lah berita-berita. Berita siya. Berita mana tu. Baik belakang lah. Tapi hak besar sekalinya. Dapat berita tu. Baik kata sebelum pada ni tu. Dia antara Hindu dengan Islam tu. Islam tu baik umuh takut. Tubik nampak rupa Islam, kalau kelubung, kalau apa, pakak kepung, pakak nganyi, pakak wak kena mutu, dan apa-apa. Lepas tu, ramah-ramah seluruhnya, pergi bakar sejik. Kutung satu buah sejik, tinggi lah tengah bandar tu. Buah kutung, apa tinggi tu, pergi putus, dia pakak tarik tali, megah-megah, suka-suka gitu je. Tu panggil kuat buat dia tu. Lepas pada tu lah. Tubik-tubik berita kata sebelum pada tu suluh gambar-gambar kata puak ni duk kena sujik pada ni duk apa semua. Kemudian pada tu tau dia nak lari getok jambatan ke apa rumah ke apa semua hancur habis. Sinilah dia panggil before and after satellite image. Tengok orang panggil tengok satellite ni saya panggil dautiam. Jadi suluh habis benda yang jadi ni. Mari di mana air, mari di mana dia rutuh apa mari dengan cara cepat. Dia panggil flash flood. Rutuh. Dengan cara tak ada nak letak jalan. Retak. Dia panggil road and bridge. Sweep away. Batas jalan. Dia retak jabatan besar-besar tu. Kena habis. Orang yang mati sekaligusnya dapat akal. Petai saat ni. Lebih kurang. 950. Kau mati. Temu banyak. Lepas tak temu banyak. Dia melihat. 2,800 lebih. Mayak yang tak temu. Tuan kata rumah ni apa-apa. Hilang mayak tapi. Orang Amerika. Orang jalan pada. Banyak lah. Udah 30 orang yang mati. Kapa, orang pergi ke Nepal. Orang panggil Bukit Himalaya. Pergi main seki. Main kapa. Main air batu kapa sana. Jadi tengok betul-betulnya. Tu baik berita kuat. Tuluh lah udah.

0: cerita hak Amerika buat tumbik gapo nak buat di kemudahan jadi gapo tu dulu kuasa dia dan jadi gapo go bare go gapo tu akan terjejah dengan kuasa dia hak tu panggil palsu berita palsu ada lawan berita lalu ni ya. Pemiku White House, White House ni yang parlimen dia lah pusat kerajaan lah. Tamniak dia lah pusat kerajaan Amerika ini dah. Dia cerita kepada Al Jazeera, berita Al Jazeera yang kita tanya juga. Dia kata bahawasanya Lalani itu United States Naval Block remain fully active. Lalani bahawasanya tentera laut Amerika ni blok habis dah. Cuma dia nanti nak gerak pergi penuh. Nak buat jadi sungguh dalam hormus, nak tengok siapa hormus boleh buka. Dia kata, street is open and clear the mind. Yang liku habis, dia nak gerak dengan cara penuh, nak buat bom-bom dalam hormus itu Iran letak-letak bom tu. Dia kata bom tu dia buat habis dah. Tapi dia tak suruh orang lain bagi kuasa. Cuma Lani tu buat Brunei dengan Oman je. Dia bagi jalan, dia jadi molek. Bah, Amerika macam nak mengaku. Dia kata dia nak menyucikan daripada bom-bom tu. The Strait Hormuz ni. Dan Washington no talk with Iran. Bahawasanya tak ada nak ada cara perbincangan dengan Iran. Tak ada dah. Ikhah pala dia. Kenapa? Kenapa kata dia menih? Iran kata lagu mana pun. Dia selalu tak ada kuasa lah pihak Amerika nak mari. Lain dia balahan ni lah. Tapi nak, di segi ekonomi tu lah besar sekali. Kita tengok pasal Arab pula macam dia. Jadi lelah ni tu, dunia tak tahu nak pergi mana berita-berita hal ni tu. Boleh berkata tadi lah, sejarah wajah berubah. Amerika buat tu baik kerana Nawi pakai, dia panggil pakai psikologi. Nawi itu rakyat dia tu nampak kata boleh lawan. Ya sebenarnya orang dua taklik buat apa analisa kata kalulah Amerika serang Iran dengan cara besar-besar sama-sama letih. Iran pun tak gerak, Amerika pun kena pakai kuasa banyak, kuasa tenaga, tentera, tenaga duit dan apa. Apa pedah kapalnya? Beradu dengan tu. Jadi buat dia diri buat jeneral-jeneral, buat naipun-naipun dia tak nampak. Kata ke teram tu, teram ni orang je sesak jalan. Sesak apa? Mikir kau tu, ke tubik kau lain pula. Tapi harga minyak dunia, ke naik, ke turun, ke naik, ke turun. Maranya naik, hari ni turun. Harga Rusia, sibu neatuh. Tubik berita-berita apa itu, ke naik, ke turun, cepat. Tengok berita Arab ni tuan belia bahawasanya kita tengok kada Lala ni hari ni termasuk hok kata mari tanda tangi muzakirah tafahum. Muzakirah tafahum ni telah tanda tangi dalam tanda nuak perbincangan hari ni masuk hari 73 dah. 2 bulan lebih dah. Di antara Washington dengan Tahran ni. Dan kalau kira hitung Amerika dengan Israel, Israel Iran tu maksudnya 182 hari dah. Lepas tu bahawasanya kada air perkata saat ni lah. Doyak pula Inggeris saat ni juga. Bahawasanya Amerika tak ada pergi jalan lain. Mereka nak teke masalah ekonomi Iran tu. Dia panggil tu nak letak cara semula wikha teruk. Dia panggil fardu ukubat jadi dah. Nak sekah habis orang buat kerja dengan dia, orang duduk mana lagu mana, hadadat sabakat, bawah satak. Sabakat ni, kapa Iran tu bubur mana, di mana, hatta barang mana, kapa tu, kata habis. Bawah satak, orang tengah. Ni kata ke China dengan Iran, dengan Rusia lah. Orang tengah, orang kapa banyak lah. Orang ambil minyak, lalu Iran tu kapa, lalu kuasa besar, China, lalu kuasa Rusia. Lepas tu dia kata Wakanua tu tersedar rumah Tahran letarik tiga tempat. Ia tu sabakan buat dia, lepas tu orang tengah, lepas tu jalan Hak Iran tu buat lari minyak-minyak ni. Jadi Amerika tu katuk habis. Dia buat tu baik yang kacau besar lah. Nak katuk habis. Supaya supaya menjalan ke hukum ukuban-ukuban ni jatuh. Nak jatuh denda. Nak cara kerah nak buat kepada Iran ni. Allah. Lepas tu pula ambil laporan daripada Menteri Minyak Iran pula, dia kata bahawa Tehran ni adalah cukup minyak untuk nak jual lalu ni. Dia kata betul dah. Ma yakfi ladaiha yakfi minan naft lil ba' li taghtiyati mawazina amul hali. Dalam untuk nak jual minyak, nak ambil belanja, nak ambil duit supaya nak pakar pada tahun ni pada cukup. Ya kena ya itu cukup ya tu, walaupun Amerika nak sekat ke apa, tak lagi tak lagi apa. Lepas tu mengikut laporan daripada Rais Iran ni nama Mas'ud Bezeskian ni dah, Mas'ud ni dah, dia kata bahawa Tehran ni pasal Iran ni akan buka Hormuz apabilanya pihak Amerika ikut perjanjian hak tulis dalam muzakirah tafahum. Hak tulis perjanjian dulu kata kita nak bincang terus, kita nak bergerak Hormuz terus apabila Amerika tu turut perjanjian tu. Gapo? Ni ya. Perjanjian tu satu-satunya Amerika kena keluar daripada duduk lingkung negeri Iran. Raf al-hasar dia panggil. Wal-ukubat. Dan gapoh jatuh denda dah tak Iran. Buat jadi susah tak Iran ni. Amerika kena beraduh. Itu syarat. Syarat kami nak buka. Nak buka Hormuz ni. Allah. Lepas tu. Ifrajan amwal Iran ni. Harta Amerika. Mari puluh-puluh tahun dah. Mari dia pergi. Harta Iran tu. Harta tu kena lepas tu baik. Ini syarat ni. Harta hak Amerika igak cuma dulu lagi. Duk boycott dia igak harta hak Iran tu duduk-duk. Amerika tu dah. Kena lepas mari tu baik. Lepas tu selagi, dia tambah lagi. Kena beradu Israel dia buat nyanyi oleh Lebanon. Harta sakut Lebanon lah. Lebanon tu budak Iran. Budak Iran lah dah. Kena beradu. 3-4 kali yang minta. Satunya, likungi ke apa dan Amerika dia buat pada Iran kena beradu. Pak harta tu hoyo rapah dulu kena lepas tu baik. Lepas tu Israel tu kena beradu ada segi kepada Lebanon. Barulah boleh nak buka Hormuz. Sama hari situ kami tak buka. Amerika nak segi-segi. Amerika nak pakai kuasa tentera dia kata kuasa boleh segi-segi. Ni. Jadi Amerika sendiri pun kalau dia pakai kuasa besar-besar sungguh, dia boleh berjaya. Tapi dia pun rugi. Tak ada pasal-pasal. Dah habis duit. Nyok ano. Berapa beliak-beliak-beliak lah. Mengikut laporan daripada Kementerian Luar hak Iran pula. Namanya Abbas dah. Menteri Luar Iran ni. Abbas Araqi juga dah. Dia kata bahawasanya kita nak mari semula kembali kecek cara diplomasi semula ni bukan perkara mustahil. Pilihan ni putus seru dah. Dalam Brunei putus seru lah. Amerika lebih besar nak likung. Likung dah, dah likung. Ekonomi tak lihat terbaik. Tapi Menteri Luar Iran kata, lagu mana-mana pun kita tak ada mustahil lah. Dalam nak buka jalan semula untuk buat perbincangan damai. Tapi dia kata, tapi lagu mana? Terdiri kepada tunai Amerika sendiri itu data asah. Kalau dia dah berjanji, dia dah. Amerika tu terima apa berjanji dia terhadap dalam muzakirah tafahum tu. Kalau tak tunai satu, tak boleh buat. Kalau tak buat tu, kami tak boleh buat perundingnya, tak boleh. Tapi lah Amerika kata, dia tak sih dah perundingnya. Leira kata, kalau kamu masih duk gerak dengan cara kerah, dengan cara tak ada tunai apa berjanji dia tu, kami tak ada berundang dah. Sama-sama pergi lah dia. Sama pergi lah. Lepas tu mari basah-basah arak sikit lah plastik ni, kita ambil hal plastik sikit lagi. Lalu ni dia kata mazahir tas'id fi dhifqat al-gharbiyya baina maliyat al-medaniya wa i'tida'at al-mustawtinin wa iqtihamat Australia. Lalu ni kada air kejadian yang boleh nampak dalam dhifqat al-gharbiyya lebih barat ni, kau kuat. Kuat ke apa? Bahwasanya pihak Israel itu panggil buat kekacauan tak ada ke Palestin. Itu banyak. Bahwasanya enggak apa tidak lil mustatinin, dan juga itu apa mustatinin ni orang ikung tu adalah serengenya banyak buat kau teruk buat kejahatan lah terhadap orang Palestin. Lepas tu serengen hak Israel kau tambah. Dia panggil itihamat. Kerja Israel serai pada orang Palestin yang pertama. Lepas tu juga satu lagi yang besar lagi ialah bersama dengan dia panggil betazamun ma'atasara tawassok setahipa ni, iaitu semasa dia buat haru-haru. Dengan siapa awak nyanyi pada orang Palestin, puak-puak ni ikut dia buat. Dia kerja Israel dulu serai. Masa tu tu dia peluah daripada tasara dengan cepat-cepat peluahkan itu tempat-tempat nikum, tempat-tempat mari letak orang dia we duduk dalam kawasan Palestin ni, kau peluah. Allah, inilah teruknya. Bahwasanya inilah wasata tahdhirat al-Islamiyah fi ihtimal al-infijar al-awsa'. Inilah orang pakat dugoyak. Akan jadi dengan Israel dengan Palestin ni, jadi Israel pula jadi bertanggungjawab akan timbul infijar. Infijar ni panggil pecah peperangan khobsah. Jadi Israel pun dia buat tu dia lah lagu mana pun bagilah mustautanah ni. Lepas tu pula tengok pula apa dalam itu Israel ni tuan-tuan mulia. Tubik laporan berita. Dia panggil Konak 14. Konak ni cong lah. Dia panggil TV. Ya. Tubik semua laporan kerja Israel lagu mana. Dia kata bahawasanya adanya berita di pihak orang yang mati. Dah silkar belka idul askariah di tadrib. Bahawasa bawa kereta serai masuk dalam kawasan tempat pelatih tentera Israel. Tetapi dia kata tak ada dia kena mengenal lagu mana. Dia ada orang bawa kereta seorang pergi sugung. Dulu biasa ada dah orang Palestin ni tak ada orang kena bawa kereta pergi jejak tepuh orang Israel, tepuh ke apa tentera Israel. Lepas ni tu berita di Konak 14 dia kata ada orang bawa kereta masuk pergi serai masuk dalam kawasan duduk latih tentera kawasan Israel, tapi tidak kena ke apa. Lepas tu tutup dah. Tempat tu katuk. Agla kerja selal mawkat akibat hadis. Bila berlaku tu katuk cepat-cepat. Tapi mengikut laporan daripada Al-Jazeera. Al-Jazeera kita cari pula lagu mana dia. Kata orang bangun lawe. Ya sedih doa ni ya lawe jam mati. Kita. Banyak orang duduk ini pun mati. Seolah kata dia, ya Allah, dia mati seorang tu. Buat jadi seni orang lain. Supaya dalam dia bawa kereta pergi tugung tentera Israel, tugung apa itu. Ini berita terbaru dah. Lepas tu Jazirah kata bahawasa orang ni telah mana telah penyelidiki, dah telah mari saksuan dah. Bahawasanya yang berlaku tu orang Arab. Orang Arab tapi pakai bak pelacacun, pakai bak pelacacun orang Israel. Orang Arab hidup dalam Israel. Dia panggil Yahmilul Jinsiyatul Israeliyah Bisya'nil Waqya Arabiya. Orang Arab. Orang Arab bawa kereta ke sugung dia. Dan juga pi malam jatadah ba'da mula basatul waqya. Tapi sekarang ini tidak boleh tahu lagi lah setara mana orang ini tahu mana makin mana gapo mana sama tu baik lagu tu lah. Inilah keadaannya kita tengoknya bahagia lirazahnya mengikut laporan hak dunia kata jadi adalah adalah napanya razah nak hilang lagi lagu tu lah kalau kada air dok jadi seperti ni dok tertipu lah kecak mudah-mudah kalau bahasa Israel pun tahun tu buat pun tak buat orang dok lemu khaya apa duduk dalam khemah gitulah kau teruk air nak masuk pun tak boleh api nak masuk tak boleh kau dok nyanyo igak ada kalau dengan cara tumbuk-tumbuk berita igak orang plastik tu kau nampak ya sok-sok ke muda buh dalam sebuah kereta ya katuk kereta tu lepas gear masuk ni dunia nak kata dunia nak tengah habis dekat jahat lah lepas tu negeri hal awal sekali lah ni nak tubik Turki lah pun kata tadi Turki kata kalau Israel dia buat kerah lagu ni tosi padu lah ha dunia dunia kata lagu mana kapa jahat dia tu dia masa menih belakang buat-buat teh dia tu adalah untuk nak kepentingan Israel nak jaga Israel dia kata lagi korang lagi akan rata ni Turki akan bergerak terus boleh jadi Israel itu kena kenapa kena hapus datang muka bumi ni tak tahu dia kata kalau duduk pakat dunia dalam dunia tu pakat tak ada orang nak nak mari duduk sekali dengan Israel jadi dia kepala tu macam orang rupa orang mana pun lawan itu paling belakang pada Israel hanya siapa di pihak Jerman di pihak beberapa negara lain Eropah tu telah nak mengaku dah kata Israel ni ialah yang timbul kejahatan dalam sejarah dunia. Dan juga Amerika dan segi Iran tu adalah apa? Adalah timbul dah kata Iran tu kuat dengan siapa Amerika nak makan tak boleh. Tu duk tumbek duk tumbek duk duk duk tumbek cara-cara panggil dunia kau sari kau teruk duk lawan Israel ni lah. Baiklah kita tengok keadaan beginilah insyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan akan dapat kejayaan kepada pejuang-pejuang plastik dan pejuang muslimin yang ada di mana-mana tempat. Tambah keimanan mereka, tambah keberanian mereka, tambah ketenangan mereka. Allahumma azal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi na'amah yudafi na'kamah yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalal wajhikal karim wal sultanik. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان يا الله بيك منينه kepada pejuang muslim yang berada di Palestin dan juga builah menengah pejuang muslim yang tertindas di mana-mana tempat Allahumma sabbit imanahum ya Allah kemahkan iman mereka wa anzil sakinah ala qulubihim turunkan ketenangan keberanian pada hati mereka wahid sufufahum dan menyatulah pembarisan perjuangan mereka Allahumma alil kafrah wal musyrikin hancurlah golongan kafrah musyrikin damir yahud wa israel mutuhkan pakatan Yahudi Israel wasatid samlahum pecah belahkan mereka pakatan mereka birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam أصحابي أجمعين الحمد لله رب العالمين وفوج الأمر إلى الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: صوت Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้น อีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr
5: Dengar berita polisi kerajaan.
6: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
7: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
8: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 Jam.
9: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
10: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمد رسول الله حبيبها وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri hidayah dan taufik kepada kita boleh sama-sama kita hidup di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang Muslim yang sempurna. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, tajuk khutbah kita pada hari ini itu satu perkara yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita harian. Ia bersama dengan kita dalam rumah tangga kita dan juga keluarga kita dan masyarakat kita, bahkan dia turut bersama kita melalui telefon bimbit, handphone yang kita gunakan setiap hari. Iaitu tajuk tersebut ialah berdiri bersama kebenaran, bukan bersama sikap ta'asub atau fanatik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai agama Islam tidak lari kita cinta kepada manusia, cinta kepada keluarga kita, cinta kepada bapa kita, cinta kepada sahabat handai kita dan juga masyarakat, negara, para ulama dan manhaj yang kita belajar. Namun begitu, Islam melarang kita daripada menjadikan kecintaan kita itu sebagai sebab untuk kita meninggalkan keadilan, menolak kebenaran atau membela kebatilan yang berlaku di atas dunia sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quranul Karim. Qala Allah taala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Surah An-Nisa ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kita dapat memahami apa yang dikata oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang benar itu menegakkan keadilan. Kita kena menegak keadilan, faham yuditam, dalam kita nak menghukumkan sesuatu perkara. Kita akan menjadi saksi kerana Allah SWT, saksi di atas suatu perkara yang dilakukan, yang kita bertemu dalam masyarakat kehidupan kita harian, kita saksi kerana Allah. In payan per Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kesaksian itu merugikan dari kamu itu sendiri. Siapun prayot kong rao, tumai wajah siapun prayot kong rao. Mana kita rugi kemaslahatan kita atau ibu bapa atau kaum kerabat. Sama ada orang yang tersebut itu, yang terlibat itu, kaya ataupun miskin. Sama ada dia kaya ataupun miskin. Maka Allah SWT lebih utama, lebih aula untuk menjaga kepentingan keduanya daripada kita menjaga kepentingan keduanya. Sebab Allah SWT yang mengetahui. Allah menjagakan orang yang baik. Nah, sama ada di kalangan keluarga kamu ataupun kerabat, sahabat-sahabat, itulah. Nah, oleh itu janganlah kamu menurut hawa nafsu kamu sehingga kamu menyimpan daripada keadilan. Nah, kamu sana itu, nah, mana kamu, nah, menjadi orang tidak adil. Hanhe cha kwam yuditam, berpaling daripada keadilan. Dan jika kamu utabelik kesaksian itu atau enggan memberikan kesaksian, tak sewi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan di atas dunia ini. Bila Allah yang tadi yang mengetahui, kita nak susuk pada Allah tak boleh. Malu buatkan olehmu masyiktum apa yang kamu kehendak. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala saat itu mengetahui, ya'lamun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bima taf'alu, dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat. Sidang jemaat, nah, yang dihormati sekalian, Allah bukanlah sekadar memerintahkan kita supaya berlaku adil terhadap orang lain. Bahkan Allah mengajar kita supaya kita berlaku adil ataupun kebenaran itu kembali pada diri kita sendiri. Nah, walaupun perkara itu merugikan kepentingan kita, sebab perkara yang adil itu, siapa yang melakukan adil, keadilan itu kembali pada dirinya. Siapa melakukan kezaliman, kezaliman itu kembali pada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah SWT firman Quran Karim, sekiranya kamu melakukan kebaikan, dapat keadilan, jaga keadilan, kemudian pula jaga kebenaran, semua itu kembali pada diri kamu sendiri. Wa in asa'tum falaha, jika kamu buat perkara zalim, perkara yang tidak baik, maka kezaliman itu dia akan kembali kepada diri kamu itu sendiri. Sebab itu kita umat Islam mesti jaga keadilan juga kebenaran itu. Karena semua kembali pada diri kita sendiri. Allah SWT letak simpanan kita dalam bank dia dengan nama kita. Segala kebaikan yang kita lakukan kembali kepada, nah, banci kita semua. Apa yang kita buat jahat, nah, dia akan bawa kepada banci, mana panggil kita bertai ataupun, nah, sincir daripada Allah SWT. Nah, ayat katanya, bila kita bertai banyak dengan Allah SWT, tuai tidak pun dosa kita, kita akan diazab oleh Allah SWT di hari akhirat nanti. Sebab itu keadilan ini, walaupun, nah, orang melakukan kesalahan itu di kalangan ibu bapa kamu, walaupun dia daripada, nah, anak-anak kamu melakukan kezaliman ataupun kesilapan, kesalahan, kebatilan, semua kita nak aku tidak boleh. Sebab kita melakukan keadilan seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau kana Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Nabi pernah bersabda mengatakan, nah, walaupun kanat Fatimah, walaupun anak dia Fatimah binti Muhammadin, anak bagi Muhammad, sarakat, dia curi, laqata'tu yadaha, macam aku kotak, aku akan nah potong tangannya. Itu keadilan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia adalah sahabat kita atau kumpulan kita, jamaah kita, kumpulan kita, bila melakukan kesilapan kesalahan, kita tak boleh nah sokongnya. Nah, walaupun dia ialah orang yang kita sayangi sekalipun, kita tidak boleh sokong di atas kebatilan. Tapi kita sokong di atas kebenaran. Itu keadilan yang berlaku pada kita masing-masing. Kebenaran mesti didahulukan daripada hubungan kita dengan mereka. Dan keadilan mesti didahulukan daripada sikap fanatik atau sikap ta'asub, yetik pada satu perkara. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah SWT berfirman mengatakan kebenaran itu daripada Allah SWT. Janganlah kamu menjadi orang yang syak dan ragu daripada apa sahaja yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin. Apa sahaja datang daripada Allah, kita kena yakin. Jangan syak dan ragu. Sebab kebenaran itu semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Karim, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Allah SWT firman mengatakan, dan janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlakulah keadilan kerana ia lebih dekat kepada takwa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu prinsip, satu perkara yang sangat agung dalam Islam. Kita tidak semestinya bersetuju dengan semua orang. Kita tidak pula semestinya menyukai semua orang. Nabi kita sendiri bila dia bercakap, ada orang terima, ada orang tak terima, ada orang suka, ada orang tak suka. Sebab tu kita, Nabi orang maksum, ada orang menentang dia, ada orang terima dia. Kita orang biasa, bukan maksum. Lebih pada tu lagilah. Bagi orang nak terima tak terima tu hadiah. Kita tidak semestinya bersetuju dengan setiap pemikiran dan juga pandangan. Semua pemikiran pandangan, dia ada salah, ada betul. Kecuali yang datang daripada Allah dan juga Rasulullah SAW daripada hadis yang sahih. Jika orang kita cintai, berkata benar, kita mesti menerimanya. Jika orang yang kita tidak sukai, kita benci kepadanya, berkata benar juga, kita juga mesti menerimanya. Sebab itu contoh daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata atas dia orang ni dalam 100% dia buat molek 1%, ya, buat tak molek 99%, buat tak molek dia tu kita terima. Buat molek dia kita terima 1%, buat tak molek pada dia tu 99% kita tahu. Atas diri seorang ni molek dia 99%, 1% ya tak molek. Tak jahat. Kita terima 99%, nak 1% kita tahu. Walaupun mari pada orang yang kita cintai, kasih dan sebagainya. Sebab itu dia banding dengan sapoh. Dalam rumah kita, kita nak kita tahu sapoh. Umpamanya dalam sapoh ada duit 1 dinar. Kita boleh ambil duit itu, kita guna. Walaupun 1 ting tu sapoh semua. Ada 1 dinar. Kita boleh ambil 1 dinar untuk pergi istifadah untuk guna. Tapi hak lain pada tu kita tahu. Demikian juga dalam duit kita setung, ada sapah sekeping dalam tu, kita kena tahu sapah nak guna tak boleh. Kita ambil hak lain daripada tu. Nak kaya katanya, sifat kalau kita tidak ta'asub, kita boleh terima benda kebenaran walau daripada siapa sekalipun. Jika kumpulan kita melakukan kesalahan, umpamanya, kita mesti berani berkata, kami telah melakukan kesilapan, kesalahan. Dan jika pihak lain berada, nah, pihak yang benar, nah, kita mesti berani berkata, dia berada di pihak yang benar, walaupun kita benci kepadanya sekalipun. Inilah keberanian seseorang mukmin yang ditanam oleh agama kita kepada kita masing-masing. Karena seorang mukmin tidak mencari kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi mencari kemenangan untuk kebenaran al-haq daripada Allah SWT. Sebab itulah kita perlu kepada mencari kebenaran untuk kita bawa sebagai tunjuk jalan kepada kita, hidayah kepada kita, taufik daripada Allah SWT. Kita hidup di atas dunia Allah SWT ini dengan keadaan yang baik, dengan selamat, hasanah, dapat jalan yang lurus, jalan yang betul, siratul mustaqim, kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah. إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بينون نتي كروب راتكتان الله سبحانه وتعالى راتنايكم في القرآن الفتنة أشد من القتل ما شاي ความหมายว่าการฆ่าคนนั้นไม่ร้ายแรงการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากแต่ว่าในบริบทของอายัดไม่ถึงอัลฟิตนะตุอัชชัดดูมินัลกอตลีการกดขี่การประหัตประหารที่ทำลายศรัทธาและขัดขวางมนุษย์จากการดำเนินชีวิตตามความจริงนั้นเป็นความชั่วร้ายแรงที่สุดเป็นความชั่วที่ร้ายแรงมากที่สุดและสำหรับชีวิตในปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้ว่าฟิตนะห์อาจเริ่มมาจากคำพูดเล็กๆของใครบางคนกลายเป็นความเกลียดชังและก็กลายเป็นความแตกแยกในสังคมและสุดท้ายอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงดังนั้นหน้าที่ของมุสลิมคือตรวจสอบข่าวให้ถูกต้องข่าวปลอมข่าวจริงเราต้องตรวจสอบในศาสนาอิสลามให้เราตะบัยยุนก่อนที่เราจะเชื่อที่เราจะไปแชร์ก่อนที่เราจะไปนะเชื่อแล้วก็จะไปแชร์นั้นต้องตะบัยยุนก่อนต้องตรวจสอบให้ดีเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเพื่อไม่ให้ผลบุญที่เราสร้างมานั้นให้กับคนอื่นและก็ความชั่วที่คนอื่นสร้างนี่เรารับแทนเพราะว่าเราไปปล่อยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงการฟิตนะห์ตัวมะดังนั้น เราจะต้องตรวจสอบยืนยันกับความจริงรักษาความยุติธรรมไม่ใส่ร้ายคนอื่นไม่สร้างความเกลียดชังและก็ไม่เข้าข้างฝ่ายใดเพียงในความสัมพันธ์หรือความยึดติดตาสุขนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งของการยืนข้างความจริงไม่ใช่ยืนข้างความยึดติดหรือว่าตาสุขนะครับอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมมะฟิลิลมุสลิมีนวะมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตอินนะกะซะมีอุนกอรีบุมมุญีบุดะอ์วาตวะกอดิลฮาญาตربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النارعلى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبروالله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadilunaka fil haqq.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu." Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selate

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je. Mari jumpa dengar DJ Karabun dan nak-nak malam dalam rancangnya Music Plus dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malam. Dari dalam tesan 95 ni dari peminat sawa tojala mari jumpa dengan Karabun nak malah dari peminat mari sapa mari kosi dari mari royak mari sapa berita sapa kesehatan tubuh badan dari patu nayo bai ho kajo eh dari hari ni Karabun ada cara-cara kita gapo kesehatan dan kesehatan hok kita. Dan peminat deh dalam masa sisi yang kedua dan mari cara-cara hok kesehatan tubuh badan kita. Dan peminat ada gapo hari ni mari kongsi pada peminat dan nanti dengar. Dan masa ni kita pergi berhenti dengar lagu atau anasi dulu patu klik mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Selamat semari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plaster Peminat. Sudah dengar lagu atau nasib dah dua, tiga lagu. Dan mari sisi ni, sisi yang kedua ni, mari siapa mengkosi cara-cara kesihatan tubuh badan kita. Dan peminat hari ni ada cara-cara apa, mari kosi pada peminat. Dan hari ni ada cara-cara apa kita saya cibit percambuan hok kita dari dalam masa sehari ni kita buat gapo dari peminat hari ni ada cara-cara hok palo kita dari palo kepala hua kita ni deh dia kata basuh palo dari sak pom dari basuh palo semua-semua nak buat wi palo kita tu rambut kita tu luruh sungguh kedok dari peminat sak pom boy-boy ทำให้ pom ruang jing rumai dia kata deh ปกติดอกตัวเด้ peminat apa basuh palo sak pom tu dalam sehari sehari sekali ke dua hari sekali ke atau apa seminggu sekali deh kita basuh palo tu nah tapi kita berasa kata walaupun jatuh tino deh ya kata basuh palo sak pom ni dua kali sehari. Deh, bukan dua tak dua kali, dua hari sekali. Deh, tino yang kata dua hari sekali. Pasuk palo deh. Tak kena dah peminat deh. Ha belik dah. Dua kali sehari deh yang kata orang tino ni dua kali sehari. Deh, pagi dengan petang. Deh pasuk palo. Dia kata tino ni basuh palo dua kali sehari pagi petang. Deh. Orang-orang lain basuh palo bekno deh pi mandi sekali sehari ke dua kali sehari ke. Deh patu hok jate. Hok jate, orang jate, orang lelaki. Deh, orang lelaki ni yo rambut panok. Deh, yo tak ada gapo tak ada panhar mano deh cara-cara hok nak sak pom ni orang tino ni dia rambut panjang deh dia rambut panjang dia kena gapo basuh palo sehari tu dua kali deh peminat yo no tubik peluh mudah deh tu pie gapo pie hok rambut panok tu nah dia kata tino rambut panok tu yo mudah cara dari peminat deh dua kali sehari pun ada juga dari peminat deh kita mai tengok cara-cara ho atau kita sak pom kita basuh palo deh wak wi rambut kita tu luruh sungguh tok dari peminat dalam masa sehari deh kita nono temu rambut kita tu luruh deh yo kata sehari tu 30 sampai 70 orang deh sehari. Dia kata kalau lebih pada 30 sampai 70 orang ni kata pit peketik. Deh, pom ruang pit peketik. Deh, rambut luruh ni pit peketik. Dah peminat deh. Kita kena duk fikir kata kita sak pom boy-boy pasal palo sama-sama nak nahi. Deh, nak buat wi kita tu, rambut kita tu luruh banyak pada orang lain-lain. Tapi, hok sungguhnya, dia tak ada apa kalau kita tak ada basuh palo ada sak pom lama-lama dia kata dia copok orang ada kulit palo ni hok miok deh nang sisa man dia kata kalau nang sisa man kuat peketi miok pada sedia deh dia nak temu kata rambut kita tu luruh deh luruh banyak sekali 200 orang. Leh. Lepas tu, kita sak pom boy-boy. Tu nah, basuh palo semua-semua tu, dia kata, tak ada buat wi, rambut kita luruh banyak. Leh, tapi, kan ketam, deh, kan ketam kita nak buat wi, kapa nang sisa tu, kering deh, hang cun kun pai. Leh, nak buat jadi, rangke ada rangke tah palo kita deh peminat deh tu dia patu ada kam nek nam
Dan kami nak nama ni kita mari sambung hubung di dalam sisi yang ketiga. Dan kami nak nama ho kita kapal sapom tu nih. Lepas tu ni kita berhenti dengan lagu dulu.

ICC yang ketiga Siti antara kerohok rancangnya Music Plus dah pun nak jaga-jaga apa sak pom dah sak pom boy wak wi kita tu ramuk kita tu luruh banyak dah sungguh gedok dah hari ni ada cara-cara ni atau kita mai hubung cara-cara hok kam nek nam dalam hok apa kan sak pom dah yang pertama kita mai selalu dah pun nak yang pertama ni kita sak pom dah pasuh palo boy tisut one when one sehari hari ni pasuh palo esok dok deh jangan do pasuh palo sok mo deh pemina jangan do sak pom sok mo nak nak hari deh pemina dia kata yok when ออก กำลังกาย ทุก วัน haji ngo apa tubik belo deh patu yang kedua ni untuk okay, ho, apa kulit palo ni apa minyak deh. Sambrap konti minang sisa man mak deh. Bolehlah, nono pasuh palo sak pom nak hari boleh deh pemina. Tapi jangan dok pasuh palo sahi lebih pada sekali deh. Ha, mai kuat sak pom mak kuat. Walak, walak kerang deh. Sekali sahi jangan dok banyak ada tu. Dah dua kali dua kali sahi tu nah tu dia patu dia kata mai kuan sak pom duai nam ron jangan duk basuh palu dengan air panah pio nak basuh dengan air panah dah pemina deh basuh dengan air panah patu dengan air suwe-suwe deh no wak wi kapo palo kita kulit palo kita tu kering deh pemina patu yang keapa lepas ada kita sak pom lepas ada kita basuh palo tu kita jangan duk lupa deh bamrung urat rambut kita deh ambil minyak-minyak rambut deh ho mari apa lomo-lomo di rambut kita deh wak wi rambut kita tu yo yo sukapap di dah pemina patu yang kelima tu jangan duk apa bukan jangan dah pilih pakai ya sak pom hok tak ada san sulfate dah san hok duk dale ya sak pom macam ni tu nah you know what we rambut kita tu tak molek pak ada juga dah pemina dah ni cara-cara kam nek nam dah hok kan sak pom dah pemina hari ni ก็สีจะก็สระผมบ่อยๆทำให้ผมร่วงจริงหรือไม่เดวะวีรามุกิโตตู้ลูกสูงกระดกได้พี่กิโตปัสสาวะปาโลสอกหมอนักนักกี่สกาลีดูทีก็กาลีตัวนะตัวเดียวติ่งออกมาโซดตู้มาโซโฮรังชังยมิวสิกพลัสสุดท้ายปิดต่อเดสิละซาลกาโปมาเลนี่การบุญโปมิตรมาเป็นนักสมัวได้หอดดึงงานปัตุมาดึงงานนักมาเลดัลเลมาโซบุโกสเบลล่าซาปาบุโกดูว่าเบลล่ามาเลดัลเลกลอมเอฟเอ็มสิบเนปลิมอเมกะเฮิร์สบาสมาลายุตปะเต้ดูว่าปลุกปะเจอาตาวโซวอทอจัลล่าได้ปัตุการบุญมิตรฮุนดูดูลูอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempatte 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemenang semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo sekarang pio duduk dengar dalam gelombang FM 95 bolehlah duduk lama DJ Moni malam-malam sikitlah. Gitu malam-malam ni pok cik mak cik duk buat gapo, duk kerja, duk tunggu weng ke ataupun duk bawa kereta masa ni. Ha gitu bawa kereta pun ingat-ingat lah, bawa tu jangan duk sing sangat, jangan duk derah sangat, kena bawa panggil bobo molek lah tu hok hok une-une dia tubik mari lah. Kita kena jangan duk sing sangat gaduh tu, kita kena tubik belum peminat. Lama tapi siapa yang selamat tu kita nak lah. Yo gitu jago-jago kesihatan kita, tubuh badan kita, jangan tidur tengah malam sangat gitulah. Semoga learning ni banyak weh deh budak tidur tengah malam werung orang tua pun bak apa tak tahu deh. Kadang-kadang pun lekat terosak pun ada. Duk main sosial. Lekat terosak banyak telajak tak molek juga. Punuh belako, punuh otak, punuh sematik, punuh fikir, punuh belako lah gitu. Jangan duk lekat sangat lah, tak molek mana juga. Acik boleh tu baca Quran, zikir. Molek lah tu lah. Ya, sisi pertama ni mai tegur, menegur sisi yang kedua ni banyaklah nak berkongsi. Gitu, kita pergi berehat dulu, menjumpa pula selagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni dok mari kosip-kosi lah, cara-cara jago-jago tubuh badai dalam musim panah ni gini lah. Dok ya semua deh, semoga lo ni musim panah. Musim panah ni dia ada penyakit ada timur tu, heat stroke paminak, penyakit panah lagi tu. Kita kena buingat deh. Panas sampai 40 ongsa apa ada gitu. Abang ni dah seni kuam ron gitu dah. Kita kena buingat peminat. Tubuh badan kita tu jadi ambil abang ni nak ambil tok urok. Nak abang ni nak prap una pum dok leh. Gitu ya ada tiga hak kulum ni hak kita kena buingat. Wi gapo kejak. Yang pertama ni budak kecil. Budak kecil. Orang tua, orang kerja tengah panah buat rumah. Duk ngetek apa itu dah. Kita kena jaga ni. Gitu dia ada alamat dia lah. Kalau nak jadi penyakit heat stroke ni, kita panggil una pum dalam tubuh badan kita tu tinggi 40 ongsa Celsius ataupun mutah ataupun apa, wajah kita ni jadi jalan tak biasa, sakit palo kuat, ada akan pening palo, tubuh badai jadi kering, merah. Gitu dia kata witi pertama pembayaran yang pertama ni kita ambil orang hok-hok menyakit ni dia duduk pak teduh. Ataupun ada tempat hok dia boleh thai teh angin boleh jalan tubik gi mari. Lepas tu mik kai bulu, basuh-basuh sikit, sapu resak ke dia. Ataupun kalau dia tok apa ni, kalau dia waso khabar tu kita boleh dia minum air sikit-sikit. Gitu kalau orang penyakit ni dia tak khabar, kita kena pergi hospital ataupun toh sai duan ha 1669. Hak ni kita kena jaga-jaga bagi kejak lah. Penyakit ni banyak duk timbul lah ni. Kien-kien berlaku pocik-mocik udah. Jaga-jaga kesihat teratik. Yo, sisi ni lah mana peminat pergi dengan Anasik dulu. Mari jumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang terakhir peminat nak mari gosip-gosip lah. Kita ni kena jangan lepas lah tak jaga tubuh badai ataupun kebersihan tubuh badai, kebersihan tempat duduk lah gitu dah. Semoga lo ni abang ni banyak lah kita tak jaga. Ha, gitu tubuh badai kita ni penting sekali peminat. Ha, jangan duduk cemah-cemah, jangan duduk tak jaga, tak boleh. Ha, tubuh badai kita ni penting sekali lah kita kena bercuci. Ha, jangan berlepas kuku panjang, maya tak soh. Ha, jangan lepas wi rambut panjang telajak ya teh itu. Ha, ataupun tak maning langsung tak boleh juga. Kita kena buat cuci kalau kita nak ibadat ni dah. Ha, kita kena buat tubuh badan kita cuci, tempat kita duduk pun kena cuci, bahu sedak. Ni dok cuma duk bahu dia perak tak sedak, tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga tempat-tempat kita duduk peminat dah. Lebih lagi tu jaga-jaga tubuh-tubuh badan tu ya, semualah tubuh badan kita ni penting sekali. Ada penyakit, makan-makan pun patah-patah juga. Jangan duk makan masing, jangan duk makan manis, jangan duk makan pedas tajuk, tak malak jugalah. InsyaAllah kita jaga, insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua peminat, insyaAllah peminat. Sisi ni tengok pun siapa hujung rancangan dah masa mengatuk lagi tu dah peminat. Hap yuduk lah Malaysia Morning tu, terima kasih. Ha, kita boleh jumpa tiap-tiap malam senang siapa malam ahak. Sejak dari pukul 12 malam siapa pukul 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je peminat. Ya betul. Di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Puan Sukhpati Suthamaphan, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan, berkata mengenai langkah-langkah kawalan terhadap produk sayur-sayuran segar dalam negara, bahawa memandangkan negara Thai merupakan sebuah negara yang mungkin mengimport sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar dari negara China, langkah pemeriksaan yang lebih ketat perlu dilaksanakan, namun keadaan semasa masih seperti biasa.

gitulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: Huwa bikulli syai'in 'alim.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Wa idh qul

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami

Perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian mari sama-sama kita baca Fatihah dan kita niat menjadikan pahala Fatihah dan kita niat hadiah sapa kepada Nabi dan kepada ahli keluarga Nabi dan kepada kekasih Nabi semua. Nah, dan kepada Syekh, nah, seorang anak cucu Nabi, seorang wali Allah yang hebat, iaitu Syekh Muhammad Makki Al-Muhammad Sayyid Muhammad Al-Makki, Sayyid Muhammad Al-Makki. Dan sambil itu kita niat dengan berkat amalan ni, Tuhan sembuh penyakit kita, Tuhan sihat tubuh badan kita, Tuhan tunai hajat kita, cabut buah segala mudarat, dan Tuhan redha kepada kita selama-lama. InsyaAllah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara semua, kemudian dan kita mari baca khokwam nah daripada seorang kak nah yang hatta mari pagi tadi dah lepas subuh. Maka panjang skoda lah, panjang skoda khokwam dia tu, saudara semua. Jadi kita mari baca bersama. Sebelum daripada kita nak masuk muzakarah bicara panjang lebar daripada pagi ni. Baik. Dia kata, salam baba. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ia hatta kokwam ni dari pukul 5.41 tadi. Pukul 5.41 tadi belum tahap pukul ni lagi lah. Dah 19 minit lagi pukul ni dia hatta masuk. Dia kata, salam baba, waalaikumsalam. Dia kata, saya calau orang tiket ken meken. Dia kata, dia nak cerita ke saya. Dah, benda hak berlaku semalam. Dah, dengan dia lah. Dia kata, lang salawat mekun prom kap semacik cumrum. Nah, saya kau non. Jadi, dia kata, semalam selepas daripada dia salawat sekali dengan kita ramai-ramai. Nah, yang kita buat dah dua malam dengan taufiq daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, saya duk selawat sekali ramai-ramai, bawa lepas selawat saya masuk tidur, dia kata. Lew saya fanwa. Saya hin sang sawan. Senganga magma. Naiban lang neng. Jadi, dia kata, saya dalam mimpi lah. Jadi selepas daripada dia selawat dengan kita ramai-ramai, maka lepas tu dia masuk tidur. Maka lepas tidur tu, dan dia tak ada rakyat lah kata berlaku mimpi ni ketika mana. Lepas dia tidur sejak ke, tiga jam ke, belum subuh ke, tak ada rakyat. Tapi dia kata, dia masuk tidur tu, dia mimpi, dan dia nampak benar ni dalam mimpi dia. Iaitu, saya hin seng sawang senganga mak-mak naiban langneng, dia kata. Dalam mimpi dia kata, saya nampak cahaya deh yang sangat cerah cuaca dan comenya nah, yang cahaya tu duk dalam sebuah rumah. dilikung sebuah rumah tu, jadi bersinar rumah tu, dia kata. Rumah tu bersinar cerah naik gitu. Nah, tu. Padahal rumah lain gelap. Padahal rumah lain tak ada cahaya. Tapi rumah tu ya. Nah, cahaya aura dia tu, nah, bersinar klik-klik-klik yang keluar daripada rumah tu, dia kata dalam mimpi dia lihat. Sayang sawam suai ngam apa ni sengah ngam mak-mak naik ban lang neng. Lepas tu dia kata, saya ko den kau pai klai ban lang nan. Lalu tu dia kata, saya apa? Selepas saya nampak umuh tu cerah cuaca, lek dalai lah lek luar, cerah, bersinar, lenar, sebuah umuh lalu dah. Saya pun berjalan pergi kepada rumah tu. Nah, nanti kelih cahaya gapo. Gapo berlaku. Nah, yang comel, begini rupa ni. Nah, jadi nak tahu lah. Ya, kru, ya, hen, apa ni. Ha, tu. Lepas tu, lek saya ko den kau pai klai ban lang nan, masuk, ya jalan masuk pergi. Lalu saya dayin siang pukun ruam salawat. Dua salawat tiba bawa salawat nan. Masya Allah. Alhamdulillah. Lepas tu dia kata, bawa saya masuk dekat rumah tu tu. Nah, saya dengar suara yang keluar daripada rumah. Rumah yang cerah cuaca cahaya tu. Nah, saya dengar suara. Nah, semua tu duk salawat dengan salawat hak kita duk selawat setiap malam tu. Yang kita mula dua malam dah. Malam ni insya-Allah Tuhan izin, Tuhan bagi taufik. Nah, kita bergantung dengan Tuhan, kita boleh buat pula malam ni insya-Allah. Bahkan kita dengar cerita ni tambah lagi semangat kepada kita, seronok lagi kita nak buat. Nah, ikutlah dia kata rana pun, aku nak buat benda ni. Sebab aku sedap, sebab aku setuju. Sebab aku dapat benda baik. Nah, dengan selawat, dengan doa, dengan apa. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi, dia kata, dengan suara selawat, nah, dengan oleh orang ramai-ramai lebu rumah tu, dengan selawat, hak, bapa duduk selawat. Nah, itu. Dia kata, alhamdulillah, bapa. Alhamdulillah, mak-mak. Itu. Lepas tu, buat lepas tu, dia kata, leo yu-yu, mi kun-kun-neng. Teng cut kau saat mak, dia kata. Dan buat lepas tu, nah, tiba-tiba datang seorang mari berjumpa dia. Ketika dia duduk dekat rumah tu tu, dan duduk lesok cahaya yang keluar cerah cuaca comel, dan apa yang dia rakyat saat ini tu, dan dengar suara orang pakai duduk selawat, dengar salawat, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh bi'adadi ma fi ilmillah. Nah, dia galik duk dengar, duk kelih cahaya yang comel, tiba-tiba datang seorang tak tahu mai ikut mana. Dan pakai pula cuk putih, cuci bersih, Masya Allah, dia kata. Nah, lew yu yu mi kun kun neng tengkai cut kau saat mat, kau maha saya, dia kata. Nah, lepas tu, mari, mari sama dia. Lelaki tu tu, yang pakai cuk putih, cuci bersih tu, mari cari dia. Lew bakwa. Lepas tu, lelaki tu kata ke dia. Nah, dah setengah tebal. Tak kena terjemah dah. Nah, pihak belakang dah. Saudara, jangan lupa bahawa sekali dengan kita ni, ada orang Singapura, ada orang Malaysia, ada orang Indonesia, nah, ada orang yang duduk tanah Arab, yang ikut dia kita ni. Bukan kita tiga wilayah ni sahaja. Dan sebab tu, saya kena terjemah kepada bahasa Melayu pula, walaupun Melayu, Melayu petaning lah. Nah, bukan Melayu Mali, bukan Melayu Singapura, tak lah. Nah, tapi insyaAllah faham. Nah, lew yu yu mi kun kun neng teng cut kau saat mak kau maha saya. Lew bok wa. Lepas tu, lelaki tu kata. Kata kena? Cau cung ya ting salawat ni. Masya Allah. Saudara, alhamdulillah. Kamu jangan tinggal sekali-kali salawat ni. Kamu jangan tinggal salawat ni. Kamu salawatlah dengan salawat ni. Jangan kamu tinggal selama-lama. Kamu membanyakkan salawat dengan salawat ni. Ya ting cau cung ya ting salawat ni, dia kata. Nah, cau cung ya ting salawat ni. Lek cung salawat prom kat puak kau duai. duit salawat ni, pak kamu pun nah kena ikut majlis yang mereka duk buat tu. Allah, alhamdulillah saudara. Nah, yang duk kata le umur ramai-ramai tu, mung ikut sekali dengan fuad dia. Buat sekali dengan fuad dia. Kelih umur dia ni cerah cuaca ni. Kelih umur dia ada cahaya ni. Nah, kelih umur dia dapat keberkatan, dapat rahmat ni. Nah, tu. Kamu jangan tinggal selawat ni, lepas tu kamu selawatlah. Selawat ni dengan orang ramai-ramai yang duk selawat ni. Tu dia kata. Cau cak selamat luk ni leluk nah, masya Allah. Nah, dan jikalau engkau tak tinggal selawat ni, dan engkau selawat jadi wiri hari ialah hidup engkau, akan nak selamat nah dunia dan akhirat, masya Allah, alhamdulillah. Nah saudara semua, nah lepas tu kata khab kun baba makmak titam hai fuak rau dairab sing di makmai. Lihat kau hai Allah top ten babo. Ya. Ini satu kokuam dah yang dia hatamari. Nah, saya baca wi dengan saning saudara. Nah, maka alhamdulillah lah. Jadi benda dah kita buat, kita semangat dah. Dan kita berasa baik dah. Nah, tetapi jika ada benda hak lagu ni. Nah, tu dia. Maka lagilah. Seronok lagi kita nak selawat. Dan semangat lagi kita nak buat. Nah, maka insya Allah kita akan berterus dengan kita bergantung dengan Tuhan. Harap-harap rahmat dan taufik daripada Allah. Nah, kita boleh buat. Nah, maka kelas malam yang kedua hingga sikit dah. Malam pertama gak mengatuklah sebab tak biasa. Nah, sebab masa tu tu kita nak mula dek siap sedia nak tidur dah. Nah, tu. Allah. Tapi semalam hingga sikit insya-Allah malam ini dan seterusnya nah jadi kita tak mengatuk dan kita suka, kita seronok nah lebih-lebih lagi dengar cerita macam ni ke Allah nah boleh jadi ia kelih tu rumah pakai rumah kita selawat juga rumah kita nah tak gitu ke alik malam-malam maka boleh jadi rumah kita bersinar cerah gitu juga tu ya nak pergi dengan orang lain yang tak ada buat tu. Nah boleh jadi wallahu alam. Nah, saudara semua. Nah, alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Maka saudara semua, itu satulah. Nah, sama taruh tunggu orang. Nah, nak cukup. Nah, 500 orang. Tapi nampak lewat benar-benar dah ni. Nah, nampak tak bergerak ni. Nah, 300 orang ya. Tak apalah, saudara semua. Baik. Bahkan, saudara sekarang learning saya mulai naik dalam apa dalam saya buka Facebook sana maka naik mari Facebook sana nah jadi naik apa ni ya ceng tuan mari iaitu sekarang learning tu Dr. Aman duduk live nah maka dia mula hari ni duk muzakarah duk bicara tetehan Nabi. Nah, cerita Nabi, sejarah Nabi. Dan hal benda-benda yang bersangkut paut dengan Nabi. Nah, maka puak kita semua ikutilah Dr. Ahmad. Nah, yang dia ni ahli dah bagi baca kitab. Nah, yang patu hurai kepada kita benda yang bersangkut paut dengan Nabi. Nah, sebab dia pun akhlak dia, masya-Allah, akhlak baik benar-benar. Orang pun lembut-lembut. Nah, baik bagus masya Allah. Tu. Bahkan jikalau dia live. Jadi masa tula dengan saya dan saya live kecek benda lagu-lagu ni ataupun dia live tetehan Nabi, maka fuad kita masuk dengan dia lebih baik daripada dengan saya. Nah, sebab dengan benda-benda yang sekupak dengan Nabi ni, nah lebih kita mesra lagi, boleh kita perasa baik lagi. Boleh tambah kasih lagi kita kepada Nabi dan sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua. Baik. Saudara semua, kati kata dai fang talau tuk chau kah babo. Chop mak ya kleh. Nah, kati jadi payah dah tu. Jadi apa ni? Jadi sebagai alat ataupun tanah kata sungguh dah belajar dengan Dr. Aman ni baik dapat ilmu yang manfaat. dia pula akhlak molek baik, hurai pun mudah faham, masya-Allah. Sebab tu rugi orang tak ikut Dr. Aman mengajar pagi-pagi. Nah, tu. Maka alhamdulillah di hari ini dan di hari ini banyak dah orang dah ikut dia live. Dah dulu hari tu bapa orang ya, sebab orang tak kenal lagi, dia pun tak ada live lagi. Dah maka dia mula, tapi derah benar-benar dia. Dah semenjak ia mula dari tak apa setahun lagi. Berapa bulan ni ya ia mula live. Boleh kita kata dalam 3 bulan ni ya baru. Nah, tapi hari ni orang 500 pagi, 500 pagi. Masya-Allah. Dan insya-Allah masa akan datang sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi akan litah kita. Nah, akan tak bilangnya tambah pada kita. Lebih ramai daripada kita lagi. Kalau kita duduk 900, insya-Allah dia 1000 lebih, 2000 lebih. Nah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara semua. Hari ini muzakarah kita ialah kita pun duk bicara juga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duk bicara apa yang Nabi suka kita jadi. Nah, maka ada beberapa perkara walaupun kita tak sebut semua, tapi kita ambil setengah-setengah dan hak penting-penting. Maka kita dah royak dah 1, 2, 3 yang tak perlu saya kena ulang kembali. Saudara semua. Nah, itu. Baik. Dan satu lagi pula, apa Nabi suka, Nabi kena kita buat. Dan apa Nabi suka, Nabi kena kita buat. Itu ada beberapa perkara juga. Dan tak perlu juga saya kembali ulang hurai semula. Nah, itu. Bahkan sambung dari situ, dah kemarin kita ambil dah orang panggil apa benda yang Nabi suka kena nawi kita jadi, dah iaitu dah tawakal sungguh-sungguh, dah gantung sungguh-sungguh, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Baik. Sondi mak-mak baba ya, masya-Allah. Ya sungguh, sungguh begitu Dr. Aman begitu. Nah, lembut dia dah apa semua. Baik. Maka ceritanya duduk dengar dah, teruskan, jangan tinggal. Lepas tu, hajak orang lain lagi masuk dengar dia. Nah, tu. Supaya dapat ilmu. Saudara. Kadang-kadang, kita dengar orang ni, berlama-lama pindah. Tuhan nak akak kita. Nah, nak akak kita, kita dapat benda yang lebih baik lagi. Nah, tu. Belum pada ni kita dengar orang ni, dapat dah sekadar. Nah, maka pindah dengan orang ni pula. Masya Allah, dapat baru-baru pula. Nah, lama-kelamai pindah dengan orang ni pula. Maka dapat benda yang lebih tinggi lagi. Nah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Saudara semua. Hari ini, satu benda yang Nabi nak uwi kita jadi benar-benar. Nah, itu dia. Satu benda yang Nabi nak uwi jadi benar-benar. Nah, itu. Allah. Saudara, Nabi nak kita jadi benar-benar. Yaitu, dan Nabi nak kita jadi ini, bukan sekadar dia royak dah. Bahkan, dia royak dia ulah. Dia royak dia ulah. Bahkan dia buat sendiri banyak benda-benda. Yang tunjuk bahawa benda ni satu benda yang Nabi kena benda-benda. Nabi suka sungguh-sungguh. Nah, Nabi setuju sangat-sangat apabila mana-mana umat dia buat. Apabila mana-mana umat dia buat. Nah, Allah. Iaitu apa? Iaitu Nabi suka kita sebagai umat dia. Jadi orang yang paling buat baik ke orang. Antakuna muhsinan. Nah, Nabi suka we kita jadi seorang umat dia yang beriman, yang banyak tolong orang. Yang banyak buat baik kepada orang. Yang banyak tunai hajat orang. Yang banyak mengseronok, menggembirakan orang. Ini benda yang Nabi suruh dan Nabi buat. Dengan putu tilik, orang yang kita nak buat baik ke dia tu siapa? Budak ke, ke orang tua? Lelaki ke, ke perempuan? Nah, manusia ke, ke binatang? Nah, orang berime ke, orang tak berime? Orang kita kenal ke, atau tak kenal? Orang di negeri kita ke, orang luar negeri? Nah, tak kira. Maka Nabi suruh kita buat baik semua kepada semua orang. Nah, sebab dia adalah makhluk Allah serupa kita juga. Dan dia masuk dalam umat Nabi juga. Walaupun umat Nabi ia dua, ummatul ijabah wa ummatul da'wah. Nah, umat yang Nabi seru, maka yang belum lagi beriman. Patut ummatul ijabah, umat yang Nabi seru dan dah masuk Islam dah. Semua tu umat Nabi. Walau kafir pun umat Nabi. Nah, cuma dia ni umat yang Nabi dakwah. Nah, masa Nabi ada dan lepas dan Nabi meninggal, maka pengganti Nabi daripada alim ulama, para-para awliya lah yang duk dakwah mereka. Dan juga orang Islam semualah dakwah. Dan ada umat Nabi hak berimeh dah. Maka kena kepada kita, alhamdulillah. Saudara semua. Nah, tu. Saudara semua, maka benar ni, kalau saudara duk kira, saya rasa semenjak kita live late pagi ni, nah, ni masuk tanya kena dah ni. Nah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, maka kalau kita mari praktikalah isi yang kita duk bicara-bicara, duk muzakarah, hadis-hadis Nabi, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka ni masuk tahun yang ke-6, maka semua tu duk keliling, duk likung, nah, masalah buat baik kepada orang. Maka benda ni penting, saudara semua. Baik. Maka buat baik ke orang ni bukan dengan nah, dengan beri makan saja dak. Bukan tolong dengan duit saja dak. Nah, bahkan dia meliputi setiap segi. Setiap benda yang buat baik dinamakan jadi orang yang buat tu engkau adalah orang yang buat baik ke orang. Nah, maka masuk perkataan yang comel yang keluar daripada mulut kita yang buat orang dengar tu seronok, suka, bahagia. Selama tak haram, maka benda tu benda baik tu. Nah, sebab apa? Kita menyukakan dia dengan perkataan kita. Kita mengakadkan serabut daripada akal fikir dia, daripada hati dia dengan perkataan kita. Kita buka jalan keluar daripada masalah dengan hurai kita melalui mulut kita juga. Nah, kemarin saudara semua ada seorang kak datang ke rumah dalam keadaan menangis. Nah, masya Allah, sebab masalah. Nah, dia cerita dia menangis. Dia cerita dia sapu air mata. Dia cerita mata dia merah, masya Allah. Orang ada ada masalah, dia tak kata ke dia lah. Kalau kita pun serupa ya, dia ada masalah. Saudara. Nah, maka hari ini banyak benar orang ada masalah. Masalah tak habis nak bila. Orang ini masalah begini. Orang ini pula masalah begini. Orang ini pula masalah begini. Maka kita usaha menjadikan umat Nabi yang tak ada uak, uak ada masalah. Bahkan kita usaha jadi umat Nabi yang uak, uak keluar daripada masalah. Saudara semua. Nah, maka kita yang buat lagu tu dinamakan kita orang yang buat baik ke orang. Nah, dan juga kita buat baik dengan rakan kita. Kita tolong akad barang. Nah, kita tolong tolak. Kita tolong beli minyak. Nah, jikalau kita berjumpa kereta habis minyak tengah jalan, waktu tengah malam. Nah, tak ada siapa yang tolong dia masalah. Ha tu. Allah, banyak benda. Dan setiap orang yang kena tolong, secara mana dia susah, secara tu yang mesra dengan kita. Secara tu yang berasa baik terhadap kita. Dan kadang-kadang sekali kita buat baik, kita biasa ya. Tak nak berasa kata hebat apa sekali. Sebab apa? Tolong beli minyak weh lah. Nah, tak ada kena habis gapo kali. Nah, setah ya bermutu permari wi dia miak. Tak tu ya. Kadang-kadang pakai masa 5 minit, kadang-kadang 10 minit. Gitu ya. Nah, tu. Ataupun kadang-kadang tolong tukar tayar bocor wi dia ya. Ambil tayar hak samrong tu, bubuh wi sebab dia orang puai tak pandai nak buat. Akan masa dalam bulah 20 minit kita kata. Tapi amal itu tu adakah kena orang bijak boleh buat? Ada orang biasa boleh buat. Pada goliknya. Tapi orang yang kena tolong tu. Nah, Allah dia tak lupa kita sampai mati kadang-kadang. Saudara. Nah, itu. Maka Nabi kata, jadilah kamu orang yang jadi munafa'at kepada orang lain. Saudara, saya ulang berkali-kali. Nah, dan nak ulang sama-sama daripada masa ke masa. Supaya benda ni masuk duduk dalam hati kita dan dalam otak kita. Selama-lama sepanjang umur kita hidup. Supaya kita faham lagu ni, ia tolak kita, kita jadi orang begini. Nah, iaitu Nabi ada kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada kata khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling buat munafa'at, paling buat baik kepada orang lain. Maka semua kita dengan putus tilik, kita ni orang kelas mana, orang duduk mana, peringkat mana, duit ada tak ada, kecik pandai tak pandai, orang gagah ataupun tak gagah, semua kita boleh buat baik ke orang. Boleh buat baik ke orang. Kita nak tolong dengan duit tak boleh, kita boleh tolong dengan orang kita. Kita nak tolong dengan duit dengan orang tak boleh, kita boleh tolong dengan perkataan kita. Kita tak tolong dengan benda tu, kita boleh tolong dengan dengan peringkat kita. Nah, tu. Kita tak tolong tu, kita ada boleh tolong kot lain. Maka Quran kata, saya tak boleh tolong orang. Tak ada. Itu bohong, dusta. Nah, sebab tu saudara semua, learning. Niat wi sungguh. Sebab kita mengajar mari, muzakarah mari, duwayat mari berkali-kali. Kata benda yang akan berlaku ikut niat kita. Bagaimana kita niat, begitu nak jadi. Begitu nak jadi pada roliknya. Nah, kita nak kok lain pun. Dek asal kita niat lah kok ni. Tuhai ubah, wiyah diikut niat kita. Sebab tu saudara, lala ni pakat niat belakang. Saya mengingati diri saya dan kepada fok kita semua. Nah, kata kerana, jadilah kita orang yang paling banyak niat nak buat baik ke orang. Nah, niat dan azam, aku nak jadi umat Nabi yang berjasa. Yang paling munafa'at kepada masyarakat. Jadi orang yang demo lain berhajat kepada pertolongan kita. Nah, saudara. Benda bukan sedap, tapi baik, Masya Allah. Saudara, saya di hari ini, dan cemerung kita di hari ini, nah, kalaulah tidak ada kebaikan, orang tak mari jemur kita. Maka dia mari jemur kita, mana kata kebaikan kita tersebar dah. Nah, supaya hak saya rakyat semalam. Hak sungguh, yang mari jumpa saya 2-3 minggu lepas dah. Mari dengan malu-malu lah. Sebab dia tak biasa mari rumah saya. Walaupun saya kenal dengan dia semenjak duk wairun lagi. Sebab dia kan pun jirai ya. Jauh daripada rumah saya dalam 4-5 kilo ya. Nah, duk kenal lama-lama dah lah. Masa duk kita duk budak-budak duk wairun dulu tu. Duk jumpa, duk makan air sekali kadang-kadang. Tapi lah ni. Nah, lepas pada tu kak, tak jumpa-jumpa, baru jumpa. Orang panggil apa? Baru kecek sungguh dalam 2-3 minggu lepas. Dia mari jemput saya di rumah. Saya kata, siapa kelepak? Oh, Masya Allah. Ada gapo ni mari? Nah, maka dia usaha dah. Gi dah. Tapi terlekat sini. Maka mari cari harap-harapan. Nah, kita boleh tunai hajat dia. Iaitu orang muda, Masya Allah. Orang muda yang Tuhan berperangkat ke dia. Dan serta hati dia baik. Nah, ha tu. Maka lagu ni kita setuju dan suka. We setiap pemimpin ikut jadi apa-apa. Sama ada di Tok Nebel baik, jadi Tok Kemenek, jadi Nayuk Oboto. Nah, jadi semacam orang panggil Pak Oboco ke tak kira lah. Orang yang ada peringkat. Maka usaha nah, jadi orang yang munafa'at. Orang yang berjasa kepada masyarakat. Guna peringkat buat benda baik itu. Orang lain dapat kebaikan daripada kita. Nah, ha tu. Maka dia ni pakat dengan orang di bawah dia dan orang-orang lain. Nah, kata kita nak buat satu kelum seolah-olah munitik gitu. Satu kumpulan untuk tak ada benda lain, bukan bab ke dunia eh. Nah, hanya kita nak beli kebun teh kelapa. Lepas tu, nak upah orang bercara kebun, dah, kerak berbaja apa semua, dan hasilnya semua tu, tukbah, tuk setang tu, dah, hak anak yatim di tambun kita, Masya Allah. Di tambun kita, akan anak yatim setiap orang akan dapat bantuan daripada ni, jariah fuk kita semua. Maka ya, pakak kutih, dah orang puak-puak dia dan gi mit repangi puak gi royak kepada gening takut dia nak tolong skor dua royak maka boleh hipung sekadar dah duit tapi sikit lagi tak cukup. Nah, maka nak gi minta semua tak gamak dah lah orang dia minta dah tu di kapung tempat dia. Lalu tu mari cari saya. Nah, ada dia. Maka hak sungguh saya nak gi di kebun kelapa tu. Lagi live situ. Sebab hak ni hak anak yatim. Nah, tapi hari itu jadi simbung dengan hak lain. Masa tu tu kita dah kutik. Dah bantu hak dia panggil pun Masjid Syah Daud hak masa tu. Nah, lalu tu saya buti lu hak dia. Nanti lepak Syah Daud dulu senggai mari. Lepas nak sebut hak dia. Nah, maka semalam telitah mari dalam akal fikiran. Tak ada tunai lagi hajat dia. Yang dia mari rumah 3 minggu dah. Sekarang dia tunggu-tunggu daripada kita. Kok mana? Nah, anak pergi buat tempat dia lagi ke? Kan kita rakyat rumah ni ya. Maka, rakyat rumah ni lah. Dan malam ni insyaAllah kita mula. Dan kita buka banci di depan ni dalam live. Untuk dalam 4-5 perkara. Nah, hak paling besar sekali. Nah, 2 perkara saat ni lah. Kita kata 40% lah. Nah, untuk jariah kebun yang hasilnya naik tahan anak yatim. Nah, sepanjang masa boleh pahala kepada kita. Patu-patu nak yatim pula. Gambar saya saudara. Sekali dengan Nabi lah syurga. Sekali dengan Nabi lah syurga. Sekali dengan Nabi lah syurga. Ingat waktu ya. Allah. Yang kedua pula. Nah, buat baik. Buat baik kepada semua orang ni baik belakang. Hebat dah. Saudara. Nah. So kata buat baik ke orang. Ke binatang pun butung dah. Buat baik ke binatang pun merdeka daripada api neraka dah. Nah. Apa bagaimana buat baik kepada manusia? Yang kita dengar cerita yang saya deroyak tu. Nah. Cukupi dah. Memadai dah. Tak berhajat kepada kisah yang lain dah. Ya. Yang we kita yakin dan berasa nak buat tak sebuti-buti. Buat baik ke orang ni. Sebab apa? Butung sungguh. Jalan yang paling cepat sekali siapa kepada syurga Allah bukan semayabah. Bukan orang panggil pun amalan yang lain. Bukan amalan buat baik ke orang ni lah. Akak susah payah daripada orang ni lah. Bantu orang ni lah. Ha, hak ni cepat siapa kepada syurga Allah. Maka orang ni kelah pula. Nah, tak sama kita tolong deh orang jauh dengan kita tolong adik kita. Tolong adik kita lebih besar pahala. Sebab ia apa manusia. Yang kedua, ia ada hubungan kita. Ada rahim, dia panggil. Nah, dan kita buat baik kepada adik kita. Tak sama lagi, kita buat baik kepada ibu kita, ayah kita. Sebab mereka berjasa baik. Nah, atas diri kita. Dan kita buat baik kepada ibu bapa. Tak sama lagi, kita buat baik dengan Nabi SAW. Nah, itu. Maka, ia kelah. Maka satu daripadanya yang Tuhan buka pintu baik yang luar biasa we kepada kita semua adalah buat baik kepada anak cucu Nabi Allah. Lepas tu niat kita menyukakan Nabi. Maka buat baik kepada anak cucu Nabi supaya buat baik ke Nabi dah. Ha? Jadi tak boleh jadi. Nabi tak kenal, Nabi tak kasih, Nabi tak mesra dengan orang yang buat baik kepada anak cucu dia. Tak boleh jadi. Hak jadinya sebaliknya. Nabi tambah mesra lagi, tambah seronok lagi, tambah bahagia lagi dengan siapa-siapa yang buat baik kepada anak cucu dia. Pah, itu anak cucu hak biasa tu. Bagaimana anak cucu dia ulama pula, aulia pula. Maka lebih lagi Nabi seronok. Maka kelih tu hewi kepada kita saudara. Tak cerita lek utak tu, pada asal tak ada. Semenjak kita mula, saudara, wallahi demi Allah saya bersumpah. Saya tanggung dengan kalimah ni di hadapan Allah ni. Mula-mula saya nak tubik daripada mulut. Mari perasaan nak selawat alik malam ni. Tak telitah pun. Nah, tak ada fikir jadi awal ada. Kata, kita nak menyukakan Nabi melalui kita bantu anak cucu ia daripada ulama di Suria. Tak telitah pun. Nah, dan juga tak cerita juga hak nak mari wak jariah beli kebun untuk anak yatim, tak cerita juga. Semalam ya cerita tu saudara. Nah, masya-Allah, alhamdulillah. Nah, maka itu adalah benda baik yang Tuhan nak beri kepada kita tapi melalui kita khairah. Insya-Allah setiap malam kita buat sepanjang bulan Rabiul Awal ini. Dan malam ini kita mula insya-Allah saudara semua. Maka tanam dalam jiwa kita jadi orang yang suka buat baik kepada orang. Suka buat baik kepada orang, suka buat baik kepada orang. Maka orang yang kita nak buat baik ni, tak mesti orang hidup. Nah, asal manusia, sama ada orang hidup lagi dan yang mati dah. Nah, kerana kita boleh buat baik kepada semua tu, kepada orang yang ada lagi dan kepada orang yang meninggal dah. Orang yang ada lagi, ha, kita buat baik dengan kita bantu. Jika dia berhajat, kita beri makan ni. Kalau dia lapar, nah, kita beri pakaian. Jika dia tidak ada, nah, ha, tu. Kita tunai hajat dia yang dia perlu. Tak kira lah apa-apa pun. Wak jamai ke, gali telaga ke. Nah, ataupun memudah urusan dia ke. Itu hak orang hidup. Adapun orang mati, kita tak nak gapa, nak ke pahala ya. Nak ke pahala ya, nak ke pahala ya. Maka kita jadi nah umat Nabi yang paling buat baik kepada orang yang telah mati dah, yang bilangan dia ni nah ratus-ratus ribu juta lah, bukan sikit-sikit dah. Nah, ha tu. Buat baik kepada mereka dengan kita doa wi Tuhan ampun dosa mereka. Doa wi Tuhan rahmat mereka. Doa wi Tuhan tutup keaibkan mereka. Doa wi Tuhan redha kepada mereka. Doa wi Tuhan merdeka mereka. Doa wi Tuhan membutuhkan mereka, selamatkan dan jadi ahli syurga. Dan sentiasa hadiah pahala wi kepada mereka yang kita ada. Lepas hadiah kita hadiah tak akan buti dan kita azam lagu tu siapa akhir nyawa kita insya-Allah. Saudara, maka ini adalah perbuatan orang yang Tuhan redha. Daripada alamat Tuhan redha kepada hamba dia, nah, ialah dia akan jadi seorang manusia yang suka buat baik ke orang. Maka siapa saja daripada kita ni, jikalau ada benening dia jiwa dia dah, mudah tolong orang, seronok tunai hajat orang, nah, suka nak bantu orang, nah, seronok nak buat baik kepada orang, yakin bahawa pada diri engkau dah ada dah ciri-ciri dah ada dah alamat-alamat kata Tuhan kasih kepada engkau dan Tuhan merahmati engkau dan Tuhan redha kepada engkau, tu dah ada dah alamat. Sebab dia Tuhan tak redha lagi, Tuhan tak sayang sungguh-sungguh lagi, Tuhan tak merahmati lagi, tak ada benda ni pada diri engkau. Nah, maka jika engkau duduk hari-hari ni duduk kira nak tolong orang ya. Duduk hari-hari nak duduk kira nak khidmat orang, nak akak susah payah daripada orang, nak bantu orang, maka yakin Tuhan redha kepada engkau. Kerana orang yang paling baik di kalangan manusia, Nabi kata, adalah orang yang paling buat baik kepada orang. Saudara, banyak mana Nabi buat baik ke orang? Nabi we dengar ya, kata orang ni berhajat. Nabi segera bantu, Nabi segera orang panggil tunai hajat dia. Bahkan Nabi belakang diri dia dan utama orang lain daripada diri dia. Sama ada bak duit, sama ada bak makan, sama ada bak pakaian, semua. Sampai satu hari saudara semua yang kita tahu belakang dah. Nah, jadi ada seorang perempuan, nah, lama masa dia hipung duit. Sebab ia kelih pakaian Nabi gak. Pakaian kelah murah. Pakaian kain gasak kasar. Tak lembut dak. Nah, itu hak Nabi duk pakai hari dia. Lalu tu telitah mari dalam akal fikiran dia, dalam jiwa dia, ia berasa kata nak beli kain dengan duit yang halal yang dia dapat dengan usaha dia ni. Lepas tu dia nak potong baju we ke Nabi, we Nabi boleh pakai supaya nah jadi pakaian yang Nabi pakai seronok, sedap. Sebab apa? Sebab kain molek. Nah, ia tak sama kain rasak, kain lembut ni. Nah, sebab tu setera kain setera dia mahal. Sebab tu kain molek-molek dia harga lebih. Nah, tak sama pula. Maka, lama ke lama nah, dia dapat benda ni. Dapat sungguh benda ni. Nah, tu. Sehingga, dia potong baju apa semua, selesai sudah siap, maka bahasa bangga dia. Sebab apa? Sebab dia buat baik kepada sebaik-baik manusia. Nah, semulia-mulia anak cucu Adam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, maka bagi hadiah ke Nabi. Maka Nabi ni dia nak menyukakan orang hadiah ke dia. Nah, maka ni daripada benda baik yang kita kena buat, saudara. Nah, ha tu. Jadi apabila orang wi kepada kita benda, sama ada dia pada kita pergi makan nasi rumah dia ke, sama ada dia pada kita pergi kebun dia ke, sama ada dia buat hari makan di rumah kita ke, sama dia hadiah benda tu benda ni, gapo dia suka daripada kita? Dia hadiah barang, dia suka kelih kita pakai, kita guna hak dia hadiah kita. Sama ada jel, sama ada cicing, sama ada cuming, sama ada baju, sama ada ridak, sama ada gapo ikut. Hak dia wi tu, dia suka nak kelih kita pakai. Maka kita pakai. Nah, untuk apa? Nak menyukakan dia. Sebagaimana dia menyukakan kita, kita menyukakan dia. Niat kerana Allah. Bukan niat tu nak wi-wi tambah kita, dah. Ha tu. Maka, ni Nabi hajar kita. Saudara, sebab tu beberapa kali saya buat. Bukan nak cuk, bukan nak tunjuk gapa dak. Tapi saya niat nak menyukakan orang yang bui. Misal kata seperti apa ni Kak Noh. Nah, yang duduk kot di jahat tu. Nah, saya kata, eh sedap sungguh wah diri ya Kak Noh, Masya Allah. Hak dulu nung dia 3 tahun. Dah Kak Noh hatta besar wah tu. Eh sedap sungguh isi dia. Jadi, hak dia mau duduk semua tu, sedap hak Kak Noh lagi. Nah, padahal orang lain banyak. Kerana wis sute gitu ya. Tapi isi dia tak sungguh dengan bermolek dengan masak dengan apa semua. Lepas belakangnya wis pula. Nah, ha tu. Hak baru-baru ni. Dalam sebulan lepas kau tak ingat. Saudara. Bukan kita royak nak wis dia wis kita pula. Dah. Wala a'udzubillah minta selamat nak niat lagu tu. Tapi sebab apa royak? Sebab nak menyukakan orang yang bui. Nah, ha juga rida ada orang bui saya pakai. Nah, saya sebut saya royak. Kadang-kadang sebut nama, kadang-kadang tak sebut nama. Nah, ha. Dan kadang-kadang ada setengah-setengah. Dah, hatta buah-buah hari dekat saya. Nah, maka anak saya berahi benda tu. Yang makan, saya buka gambar. Hatagi kepada orang yang hatta mari. Bagaimana? Seronok dia. Alhamdulillah Allah bagi dia hatagi. Maka masya Allah, mama pun makan, bapa pun makan, orang panggil anak pun makan. Alhamdulillah, seronok dia. Tak kata ke dia. Saya sendiri pun, dewi bagi ke orang. Suka seronok dia mau pakai. Suka seronok dia mau makan. Suka seronok dia mau guna. Itu benar-benar tabiat dia begitu. Saudara. Nah, maka contoh kita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita. Gapo? Ha, perempuan ni bui barang ke dia. Nah, baju ni yang kain harga mahal. Nah, tak payah nak berjumpa lah kaining ni. Nah, maka Nabi pun pakai. Kenapa? Nak menyukakan orang yang bui ke dia. Saudara, cuba terang, orang panggil perempuan itu bui barang ke Nabi misal kata. Lepas tu, Nabi terima, lipat, boleh mari. Tak ada guna-guna. Bagaimana orang bui? Tak apa dah, puas hati dah sebab boleh bui. Tapi ke Allah, Nabi tak gunalah bagi kita. Nabi tak kenal ke? Nah, tak molek ke? Sebab apa Nabi tak pakai? Kadang-kadang duka cita pula orang bui. Tak gitu saudara. Nah, Allah. Nah. Masya Allah. Nah, Allahu Akbar. Baik. Maka Nabi pakai. Nah, pakai tubik. Masya Allah. Nah, Nabi ni dia comel dah. Rupa dia comel dah. Tubuh badan dia comel dah. Nah, pau sedap pula peluh dia, tubuh badan dia. Tak busuk sepa kita, tak masak sepa kita. Nah, lepas tu ke, tubik berjalan ni ke, orang jangok, dia pakai yang comel, dia kotamah jangok. Nah, kadang-kadang orang kurang pun, dia pakai kena, oh jangok. Nah, telik-telik belakang ni ke, Allah, pasal kena bela-bela dah. Aluh, jangok cerak orang ni. Jangok cerak. Tak kelitah tak jangok dalam hati. Nah, tak kelitah langsung atau tak jangok dalam akal fikiran. Sebab apa? Dengan tubuh badan dia dengan pakaian yang comel, paling maripak, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang berkejut. Sebab apa? Sebab hak kata suka lain, hak suruh lain. Apa nak kaya? Nak kaya kata, pakaian ni misuan. Yang wak wui orang ni dudi. Nah, pakaian ni. Ada jadi-jadi benda besar juga. Yang wak wui orang ni nampak cantik, nampak elok, nampak jangok dengan sebab pakaian. Dan sebab tu hari ni dah banyak. Perempuan-perempuan kita kata, oh potang, tubik moden ni potang. Dah potang baju ni, tak potang. Dah kena-kena orang tak saya. Dah berapa secuk ni? 9,000 potang. Nah, asal aku jangok sudah. Nah, berapa ribu secuk ni? 10,000 potang. Dah serta ya duit ada. Sebab ya pakai, ya pasal dia comel. Nah, baju ni murah ya, 500 kuk. Pakai pak tak comel. Tak usah kata nak beli. Dia mau upah so pakai pun tak pakai. Nah, sebab apa? Aku pakai kau nampak huduh aku. Aku pakai

0: Masya Allah saudara. Nah, itu baik. Maka dalam ramai-ramai tu saudara semua. Nah, ada seorang lelaki. Padahal bukan dia seorang yang berasa lagu tu. Tapi orang lain tak gamak. Tapi orang lain malu. Tapi orang lain keringcai. Tapi orang lain orang panggil apa? Bahasa tak kena main maksum. Tapi lelaki ni yang mana? Hawa kelas lagu tu, dia tanya Rasulullah. Nah, Nabi kata, ya, ada apa? Saya kena baju mu ni. Boleh ke tak mu ikut aku? Minta selalu dah, saudara. Allahu Akbar. Maka, bawa keluar daripada mulut dia begitu, kawan-kawan dia, orang lain lagi tu, pakat jeling kelih ke dia belaka. Sebab apa? Sebab semua tahu belaka. Kata Nabi tak tolak minta eh. Ikut minta apa dia boleh bui, Nabi tak tolak. Maka Nabi ni dia tak ada pakai yang comel. Ada selaning hak dia pun minta pula dah. Mun tak ramak mun ni. Mun tak mikir ke. Nah, maka semua orang pakai marah dan jeling ke dia. Tapi dia buat tak pada gitu. Sada, Nabi kata mun nak. Ya Rasulullah. Nah, Nabi tanya nanti setelah. Masa oleh umur pecah tu baik puis selalu dah Nabi. Allah Akbar. Nah, kalau kita pun nak pergi cari ya. Pergi beli ya munarak. Tak gaduh pun dengan aku. Misal kata. Kita. Nabi tak begitu. Saudara. Allah Akbar. Nah, maka semua orang pakai ada cumti dia lah. Dia kata ke dia mu ni ke Allah gana lah buat macam ni. Nah. Mu pun tahu Nabi tidak ada pakai yang comel. Ni pun orang wik dia, hadiah ke dia, ya tu. Nah, ada. Lepas tu, ada selah ni, mu minta pula. Saudara semua. Allah. Maka, ia royak perasaan dia. Dia kata, saudara, maaflah kepada saya. Saya tahu, kata Nabi, dia kita minta, ia tak tolak. Sebab tu lagu-lagu mana
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kada.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Fakaifa idza

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

dan sungguh. Di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi.

Sebagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

0: mereka kekal di dalamnya. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
2: Radio untuk Anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.